0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Pagi masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ada kabar nih dari Kota Batu, di mana Dinas Pariwisata Kota Batu lagi nyiapin beragam destinasi dan juga atraksi unggulan nih untuk menarik kunjungan wisatawan selama libur sekolah ini. Konsep yang diusung memadukan wisata modern ya dengan edukasi budaya atau edutainment agar bisa memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi keluarga, teman Pro 2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, ini mengatakan salah satu destinasi yang jadi unggulan tahun ini itu adalah Mikutopia di Desa Tulungrejo. Destinasi tersebut menghadirkan agenda yang bertajuk Journey of Wonderland yang berlangsung sepanjang Juni sampai Juli 2026, teman Pro 2. Menurutnya pun wisatawan dapat menikmati berbagai wahana modern di Mikutopia ya, kayak bumper car dan beragam atraksi lainnya gitu. Program ini pun diharapkan jadi alternatif rekreasi yang menarik bagi anak-anak ataupun keluarga. Dan selain destinasi baru, Kota Batu, teman Pro 2 juga mengadakan berbagai objek wisata ya yang telah dikenal luas oleh masyarakat, kayak Jatim Park, wisata Selekta, serta sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk khas pegunungan. Oni juga menambahkan beberapa air terjun di Kota Batu ini juga jadi pilihan favorit wisatawan ya untuk menghabiskan masa liburan, maksud Salva, di mana kondisi cuaca yang sejuk ini dinilai semakin mendukung kenyamanan wisatawan saat menikmati keindahan alam. Jadi untuk kamu, teman Pro 2, yang ada rencana ke Batu, tinggal pilih aja karena beragam destinasi sudah disiapkan gitu ya, dari mulai destinasi alamnya, edutainmentnya juga, dan lain sebagainya. Kayaknya kalau misalnya 3 minggu gak ngapa-ngapain, kayaknya juga bakal bosen ya, teman Pro 2. Saatnya untuk di list kira-kira liburan kali ini mau kemana aja dan ngapain aja.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Maukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Teman Produa, kabar terbaru juga datang dari jembatan kaca Seruni Point di kawasan Bromo ya, yang ditargetkan akan dibuka untuk umum di akhir Juni ini. Saat ini seluruh persiapan menjelang operasional juga dimatangkan, termasuk kayak pemeriksaan akhir terhadap konstruksi dan kesiapan pengelolaannya kayak gitu. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya, ini juga mengatakan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga juga udah ditandatangani di pekan lalu, dan selanjutnya seluruh aspek teknis operasional bakal jadi tanggung jawab mitra pengelola gitu, teman Pro 2 ya. Dan kabarnya setiap panel kaca berukuran 1,8 meter x 1,5 meter dengan berat sekitar 180 kg dan ketebalan total sekitar 25,52 mm ya. Material ini udah diuji hingga batas maksimal di laboratorium. Lapisan kaca bagian bawah baru pecah setelah menerima beban sekitar 6,2 ton. Sedangkan lapisan atas itu sekitar 3,9 ton kayak gitu kuatnya ya. Selain pengujian ekstrim, simulasi penggunaan normal juga dilakukan dengan 8 orang dewasa berjalan bareng gitu ya di atas jembatan. Hasilnya nggak ditemukan retak ataupun kerusakan pada struktur kaca kayak gitu. Jadi emang dirancangnya punya umur layanan hingga 50 tahun ya, dengan catatan dilakukan perawatan secara berkala, juga komponen non-struktural seperti kayak jaring pengaman, silen, sambungan kaca, hingga lapisan pelindung ini juga harus diperiksa dan diganti sesuai masa pakainya kayak gitu, teman Pro 2 ya. Jadi tungguin aja teman Pro 2 karena ini akan jadi daya tarik wisata baru di kawasan Bromo ya. Dan ini akan jadi cara salah satu apa ya? Cara kita melihat Gunung Bromo gitu ya dengan sudut pandang yang berbeda gitu, hamparan bukitnya, perbukitan hijau dan lain sebagainya. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti jam 8 pagi nanti juga kita bakal hadirkan ya informasi prakiraan cuaca dari teman-teman prakirawan BMKG kayak gitu. Sudah gue anywhere, pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop.

0: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini teman Pro 2, seperti tadi aku udah bilang ya, kalau misalnya kita bakal bergabung dengan teman-teman forecaster BMKG. Sudah terhubung bersama Pak Andang pagi hari ini. Selamat pagi Pak Andang.
1: Selamat pagi.
0: Baik, bagaimana kabar Pak Andang untuk pagi hari ini? Halo Pak Andang.
2: Halo.
0: Iya. Ya, halo. Iya. Bagaimana kabar Pak pagi hari ini?
2: Baik.
0: Oke, baiklah. Alhamdulillah kalau gitu. Pak Andang, untuk perakiraan cuaca hari ini di Malang Raya seperti apa nih Pak?
1: Nah, untuk perakiraan cuaca hari ini di Malang Raya, kemungkinan besarnya adalah di kondisi cerah berawan. Meskipun pagi ini cukup berawan ya, kita sebenarnya mayoritas di Malang Raya akan cerah berawan saja. Untuk potensi hujan kemungkinan hanya lokal di utara saja.
0: Oke, sekitar di mana Pak? Agak putus-putus, mohon maaf.
1: Halo?
0: Iya, baik. Sekitar di mana untuk hujannya?
1: Nah, untuk hujannya di Malang Raya bagian utara di pegunungan, kemungkinan bisa di Batu, Ngantang, Pujon dan sebagainya.
0: Oke, baiklah. Jadi overall untuk hari ini bakal cerah teman Pro 2 ya, tapi ada kemungkinan hujan. Ya, ini kalau misalnya saja diperkirakan kira-kira hujannya bakal turun di sore hari kah atau malam hari, Pak Andang?
1: Kalaupun ada kemungkinan di sore malam saja dan sifatnya kemungkinan besar lokal. Baik. Tidak yang meluas. Nah, untuk hari ini yang lebih perlu diwaspadai untuk rekan-rekan terutama yang sedang berwisata di wilayah-wilayah pegunungan, perbukitan, yang mungkin ada yang mau para diving, para layang, itu lebih karena anginnya bisa diprediksi beberapa hari yang lalu.
0: Oke, anginnya lebih kencang daripada beberapa hari yang lalu.
1: Yeah.
0: Oke, seperti itu. Jadi itu perlu diwaspadai teman Pro 2 untuk kamu yang ada rencana berwisata ke beberapa tempat yang tadi sudah Pak Andang sampaikan, seperti itu. Yang terakhir Pak, untuk himbauan kepada masyarakat juga untuk yang lagi beraktivitas di luar untuk hari ini, silakan.
1: Ya, untuk aktivitas di hari ini kemungkinan cukup nyaman ya, karena tidak akan terlalu panas, masih ada awan. Terus untuk yang di pantai lebih waspada karena anginnya satu paket yang bertiup di Malang Raya ini. Jadi di yang para layang berhati-hati, yang di pantai juga berhati-hati, ombak mungkin lebih tinggi hari ini. Dan kemungkinan juga nanti di besok pagi dan beberapa hari ke depan, di pagi harinya akan lebih dingin. Masyarakat ada baiknya bersiap dengan pakaian, dengan mempersiapkan kesehatannya juga. Takutnya kan setelah hujan nanti sakit.
0: Iya,
1: dingin, betul. Mudah sakit.
0: Yes, itu dia ya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Andang untuk perakiraan cuaca hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas di hari Minggu ini Pak Andang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, teman Pro 2 baru aja kita udah ikutin perakiraan cuaca untuk hari Minggu ini. Teman Pro 2 overall bakal cerah aja, tapi diwaspadai untuk Malang bagian utara gitu ya. Ini akan ada kemungkinan hujan di sore hari. Hati-hati juga karena bakal ada angin yang lebih kencang dari beberapa hari yang lalu. Untuk kamu yang ada rencana main ke pantai, paragliding dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jangan kemana-mana karena habis ini teman Pro 2 kita bakal ikutin Lentera Hati gitu ya, yang membahas jauh tetapi dekat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10.

0: ini loh. Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup

memiliki rencana yang seringkali tidak kita pahami atau lihat secara langsung. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus memilih untuk menunda kedatangannya selama 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sedang sakit? Bukannya segera bergegas, Yesus justru menunggu. Namun, penundaan itu memiliki tujuan penting yang perlu kita renungkan. Ada 2 alasan mengapa Yesus memilih untuk menunggu. Pertama, supaya iman kita semakin kuat. Dalam kehidupan ini, masalah dan ujian akan selalu datang silih berganti. Kadang kita merasa ujian yang kita hadapi begitu berat, bahkan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Namun, melalui setiap tantangan, Tuhan ingin membangun iman kita. Ketika kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepadanya di tengah kesulitan, iman kita akan semakin bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Iman yang diuji

suci adalah iman yang akan menjadi kokoh dan tahan terhadap badai kehidupan. Kedua, supaya Tuhan dimuliakan. Ada kalanya Tuhan membiarkan situasi terlihat lebih buruk atau lebih sulit sebelum akhirnya Dia bertindak. Ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan supaya kemuliaannya dapat dinyatakan dengan lebih jelas. Ketika sesuatu tampak mustahil untuk diselesaikan, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Jika segala sesuatu berjalan dengan mudah, mungkin kita akan menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Namun, mujizat yang datang dalam situasi mustahil akan membawa kemuliaan yang hanya dapat dikembalikan kepada Tuhan. Dalam proses tersebut, Tuhan seringkali meminta kita untuk menghadapi masalah yang selama ini kita pendam. Kita cenderung berpikir bahwa dengan membiarkan masalah berlalu atau menyembunyikannya, maka semuanya akan selesai dengan sendirinya. Namun, kenyataannya, masalah yang diabaikan justru semakin membebani hidup kita. Tuhan ingin kita berani menghadapi persoalan-persoalan tersebut dengan keberanian untuk mengangkat batu dalam hidup kita. Pemulihan sejati dari Tuhan dapat terjadi. Selanjutnya, Tuhan ingin menjadikan kita contoh kasih karunia-Nya. Ketika seseorang mengalami pertolongan dari Tuhan dan keluar dari situasi yang sulit, hidupnya menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa-Nya. Tanpa perlu berkata banyak, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi bukti nyata bagi orang lain bahwa Tuhan bekerja. Tuhan menghendaki hidup kita menjadi alat untuk membawa orang lain kepada-Nya melalui kesaksian nyata kasih karunia yang kita alami. Dalam menghadapi masalah, seringkali kita hanya berfokus pada doa-doa kita yang terasa belum dijawab. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan seolah diam? Apakah Dia tidak peduli dengan pergumulan saya? Namun, penundaan dari Tuhan bukanlah tanda ketidakpedulian. Sebaliknya, di balik setiap penundaan itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah dari apa yang kita harapkan. Kita hanya perlu belajar bersabar dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Masalah yang kita alami mungkin tampak begitu berat hingga kita merasa kehilangan harapan. Namun, di saat kita sudah tidak memiliki kekuatan lagi, itulah momen ketika Tuhan mulai bekerja. Ketika semua jalan tampak tertutup, Tuhan memiliki caranya sendiri untuk membuka jalan. Dia mampu memulihkan apa yang sudah kita anggap hancur atau tidak mungkin diperbaiki. Mujizat seringkali datang di saat yang tidak kita duga, membuktikan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Melalui setiap tantangan, Tuhan tidak hanya ingin membangun iman kita, tetapi juga memuliakan nama-Nya. Ketika kita berani menghadapi persoalan hidup dan taat kepada-Nya, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Hasil akhirnya bukan hanya akan memperkuat kita secara pribadi, tetapi juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui hidup kita, mereka akan melihat kebesaran dan kasih Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan selalu memiliki rencana yang baik bagi kita, meskipun seringkali tidak kita mengerti. Setiap penundaan dan setiap ujian memiliki tujuan yang jelas. Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Dia ingin hidup kita menjadi kesaksian kasih-Nya, dan Dia ingin kita mengalami kuasa-Nya yang nyata. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita dapat percaya bahwa Tuhan mampu mengubahnya menjadi berkat yang memuliakan nama-Nya. Tugas kita adalah percaya, berserah, dan mengikuti rencana-Nya dengan sepenuh hati.

kisah Yesus membangkitkan Lazarus, terdapat tiga pelajaran penting yang mengungkapkan betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya berkuasa untuk melakukan perkara yang mustahil, tetapi juga peduli dan memahami setiap pergumulan yang kita alami. Pertama, apapun yang telah hilang dari hidup kita, Tuhan mampu memulihkannya. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa kehilangan hal-hal yang berharga, seperti waktu, kesempatan, relasi, atau kebahagiaan. Kehilangan sesuatu mungkin membuat kita merasa putus asa dan berpikir bahwa keadaan tidak lagi bisa diperbaiki. Namun, Tuhan adalah sumber pemulihan yang sempurna. Dia sanggup menggantikan yang hilang, memperbarui keadaan yang rusak, dan memberikan kelegaan bagi hati kita. Dengan iman, kita dapat datang kepadanya dan memohon pemulihan yang hanya dapat diberikan oleh kuasanya. Tuhan mungkin tidak selalu bertindak sesuai waktu atau harapan kita. Namun, rencananya selalu lebih baik dan lebih sempurna. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, Tuhan akan menunjukkan kuasa pemulihannya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Apa yang kita anggap telah hilang selamanya dapat dipulihkan oleh tangannya yang penuh kasih. Kedua, apapun yang mengikat kita, Tuhan dapat membebaskan kita. Ketika Lazarus dipanggil keluar dari kubur, ia masih terikat oleh kain kafan. Ini melambangkan bagaimana kita seringkali merasa terbelenggu oleh berbagai hal dalam hidup, seperti kebiasaan buruk, ketergantungan, rasa takut, atau luka masa lalu. Ikatan-ikatan tersebut membuat kita sulit bergerak maju dan menikmati hidup yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang mengikat kita. Sama seperti Lazarus dilepaskan dari kain kafannya, Tuhan mampu membebaskan kita dari segala ikatan yang membelenggu. Namun, kebebasan itu dimulai ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati dan percaya pada kuasanya. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk keluar dari kubur kita, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk hidup dalam kebebasan yang sejati. Ketiga, tidak peduli seberapa buruk perasaan kita, Tuhan selalu mengerti. Di pemakaman Lazarus, Yesus menangis ketika melihat kesedihan yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang jauh atau tidak peduli terhadap penderitaan kita. Sebaliknya, Dia memahami setiap kesedihan, kekecewaan, dan pergumulan yang kita alami. Sebagai manusia, kita seringkali merasa sendirian di tengah kesulitan hidup. Namun, Tuhan selalu ada bersama kita. Dia tidak hanya mampu memulihkan keadaan, tetapi juga menyembuhkan hati kita yang terluka. Ketika kita membawa beban kita kepadanya, Dia siap menghibur, menguatkan, dan memulihkan perasaan kita. Tuhan memahami setiap tangisan dan rasa sakit yang kita alami. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kuasa Tuhan bekerja secara menyeluruh dalam hidup manusia. Dia bukan hanya memulihkan apa yang hilang dan membebaskan kita dari ikatan, tetapi juga menyembuhkan hati kita yang hancur. Setiap proses yang kita alami bersama Tuhan memiliki tujuan yang mulia. Meskipun pemulihan itu tidak selalu terjadi secara instan, setiap langkah yang kita jalani dalam iman akan membawa kita semakin dekat kepadanya. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diubah. Jika Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian, maka tidak ada hal yang mustahil baginya. Tuhan sanggup memulihkan setiap bagian hidup kita yang rusak, melepaskan kita dari belenggu dosa atau ketakutan, serta memberikan kelegaan bagi hati yang terluka. Oleh karena itu,
marilah kita datang kepada Tuhan dengan iman dan kepercayaan penuh. Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah keadaan kita, memulihkan hidup kita, dan membebaskan kita dari segala keterikatan. Dalam kasih dan rencananya yang sempurna, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Percayalah bahwa Dia akan menolong kita, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih dan pengertian.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 hingga 39. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan.

0: Pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan renungan Lentera Hati bersama Pendeta Wilson Suwanto dari Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara sekalian, ada seorang astronot yang pergi ke stasiun luar angkasa pada tahun 2011. Ia tinggal di sana selama kurang lebih 6 bulan. Ketika dari luar angkasa dia melihat ke planet bumi, tempat kita tinggal, dia memiliki cara pandang yang berubah. Dia melihat bumi seperti sebuah bola biru yang tergantung di dalam jagat raya yang gelap. Dan anehnya dia berkata, meskipun saya sangat jauh dari bumi, sekitar 400 kilometer, tetapi saya merasa lebih dekat dengan orang-orang yang tinggal di bumi. Saya tidak melihat ada batas negara dan luar angkasa sana. Saya tidak melihat ada konflik permusuhan. Saya tidak melihat adanya perbedaan suku bahasa. Semuanya tenang dan senyap. Dan rasanya sangat dekat di hati. Tidak ada Amerika, Malaysia, Indonesia, hanya ada satu planet biru, planet bumi. Dan dia merasa sangat dekat. Apa yang kita pelajari dari pengalaman astronot ini, saudara yang terkasih? Pelajarannya adalah bahwa kadang kita perlu melihat sesuatu dari jauh untuk kita benar-benar menghargai artinya. Seringkali ketika kita dekat dengan orang-orang sekitar kita, misalnya dengan keluarga, kita berkonflik, kita salah sangka, kita salah mengerti. Tetapi anehnya setelah kita berpisah jauh, kita mulai merindukan, kita mulai merasa dekat di hati, dan kita mulai berpikir, kenapa saya tidak menikmati kedekatan dengan mereka ketika dulu waktu dekat. Saudara, inilah paradoks dalam kehidupan. Seringkali dekat itu menjadi terasa jauh, namun jauh itu terasa dekat. Nah, itu yang kita lihat dalam kisah orang Majus. Mereka datang dari negeri yang jauh, berjalan berbulan-bulan, melewati perjalanan yang penuh dengan risiko untuk menjumpai bayi Yesus. Yesus yang sudah anak sebetulnya pada waktu itu. Bayangkan betapa lelahnya mereka melewati padang gurun. Tidur di tenda, makan seadanya dari bekal yang dibawa. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mengapa? Karena mereka diberikan petunjuk melalui bintang yang berbeda. Bintang yang istimewa. Ini cara Tuhan bicara secara istimewa kepada mereka. Dengan memberikan tanda secara pribadi kepada mereka. Tuhan menyapa mereka secara pribadi. Kita tahu bintang yang diberikan Tuhan itu adalah tanda kelahiran seorang raja. Raja besar, raja orang Yahudi. Itu sebabnya, sekalipun jaraknya sangat jauh, yaitu 1.500 km, mereka tetap merasa itu tidak terlalu jauh. Bahkan ingin mendekat, terus berjalan. Saudara, orang Majus adalah ahli perbintangan dari Persia. Persia itu sekarang negara Iran. Mereka termasuk kaum intelektual dan bukan hanya ahli perbintangan, mereka juga pandai hal-hal yang lain. Dan mereka bisa masuk istana Raja Herodes. Menandakan bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka adalah pejabat tinggi, utusan resmi dari kerajaan timur, kerajaan Persia, kepada orang Yahudi, kepada Israel, kepada Raja Herodes. Saudara, kita bayangkan jarak yang ditempuh itu 1.500 km. itu sama seperti Jakarta-Surabaya menyetir pulang pergi. Begitu jauh, tetapi bagi orang Majus tidak terlalu jauh. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari teladan orang Majus ini? Yang pertama, kita bisa belajar dari kerinduan hati mereka kepada Tuhan. Kerinduan. Kalau hati kita ada kerinduan, maka jarak jauh pun tetap kita rasa tidak terlalu jauh. Dan kita rindu mendekat, dan kita rela mendekat, membayar harga untuk bisa lebih dekat. Karena di hati kita ada kerinduan kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur berkata, jiwaku haus seperti rusa merindukan sungai. Demikian jiwaku merindukan engkau, ya Tuhan. Saudara, ada seorang pedagang saham tahun 38 di Inggris. Namanya Nicholas Winton. Dia pergi ke Praha, ke waktu itu negara namanya Czechoslovakia. Dan di sana dia melihat anak-anak Yahudi semuanya. Wajahnya itu tidak ceria. Seolah-olah mereka merasakan suasana perang yang akan datang. Maka tergeraklah hatinya, dia punya kerinduan ingin menyelamatkan anak-anak Yahudi ini. Membawa mereka seizin orang tuanya tentunya pindah ke Inggris supaya lebih aman. Maka untuk melakukan kerinduannya ini, dia terbang dari Inggris ke Praha. Kemudian dia menyewa sebuah kamar hotel yang dengan biayanya sendiri. Dan dia mengubah kamar hotel itu menjadi kantor untuk pendaftaran anak-anak Yahudi yang mau dibawa ke Inggris. Dia pasang iklan di Inggris juga untuk keluarga-keluarga di Inggris yang mau mengadopsi, menerima, menampung anak-anak Yahudi yang direlakan oleh orang tuanya ini untuk pindah negara. Berbulan-bulan dia bekerja, meskipun jarak antara London dan Praha begitu jauh, tetapi rasanya tidak berat dan tidak jauh buat dia karena dia ada kerinduan menyelamatkan masa depan anak-anak Yahudi yang akan bisa berbahaya kalau perang antara Hitler, antara Nazi dan Czechoslovakia itu mulai. Maka saudara sekalian, singkat cerita, sepanjang misinya dia berhasil memindahkan, menyelamatkan 669 anak Yahudi. Dan dia berhasil mendapatkan keluarga-keluarga di Inggris yang dengan hati dan tangan terbuka mau menampung anak-anak ini, menjadikan mereka sebagai bagian keluarga mereka. Saudara, ini juga yang kita lihat dalam diri orang Majus. Mereka melihat sebuah bintang yang berbeda, maka ada kerinduan melihat sang raja yang baru lahir, yang belum lama lahir. Dan kerinduan itu menggerakkan mereka melakukan perjalanan jauh. 1.500 km melewati suatu medan yang tidak mudah. Ada padang gurun dan berbagai situasi yang tidak mudah. Mereka meninggalkan kenyamanan dan kehormatan di negeri sendiri. Mereka membawa bersama mereka persembahan dan barang-barang yang cukup mahal, emas, kemenyan, mur, dan barang-barang lainnya tentunya. Jadi pengetahuan mereka sebetulnya tentang Mesias, tentang Raja orang Yahudi, tentang Yesus yang lahir itu sangat minim. Tetapi hati mereka penuh dan besar kerinduannya. Sehingga kita belajar sesuatu di sini, saudara yang terkasih. Pengetahuan yang kecil, namun kerinduan yang besar, akan diberkati oleh Tuhan dengan pengetahuan yang lebih. Sebaliknya, ada orang, ada kelompok orang yang pengetahuannya banyak, pengetahuannya besar, tetapi tidak ada kerinduan. Maka akibatnya tidak ada hasilnya. Siapa mereka? Inilah imam-imam kepala dan ahli Taurat di Yerusalem. Kita melihat di dalam firman yang kita baca, bahwa ketika mereka itu dipanggil oleh Raja Herodes dan ditanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka bisa menjawab dengan tepat, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara yang terkasih, ahli Taurat dan imam kepala punya pengetahuan luar biasa. Dari ribuan ayat di Perjanjian Lama, mereka tahu mana ayat yang bicara tentang lokasi kelahiran Mesias dan tepat jawabannya. Jadi pengetahuan mereka besar, pengetahuan mereka banyak, dan pengetahuan mereka akurat sesuai dengan kitab suci. Tapi sayang, mereka tidak ada kerinduan. Mereka punya nol kerinduan kepada Tuhan. Itu sebabnya, meskipun jarak mereka di Yerusalem ke Bethlehem hanya 8 km, mereka tidak mau berangkat. Tidak ada kerinduan mencari Mesias, mencari Yesus yang lahir. Saudara, ini sebuah ironi sekaligus sebuah peringatan, sesuatu yang mengingatkan kita bahwa seringkali orang yang dekat dengan kekristenan, dekat dengan kitab suci, dekat dengan pelayanan, bisa menjadi orang yang jauh dari Tuhan, di mana tidak ada kerinduan kepada Tuhan. Semua kedekatan itu hanya kedekatan fisik. Tidak ada kedekatan rohani. Tidak ada kerinduan dari hati kepada Tuhan. Orang berkata mungkin karena sudah terlalu dekat, terlalu familiar. Salah satunya demikian. Misalnya ketika kita mencari air terjun, banyak orang suka pemandangan air terjun, dan orang rela berjalan berkilometer-berkilometer melewati medan yang tidak gampang supaya mereka bisa sampai melihat air terjun, ambil foto, menikmati suaranya, kemudian pulang lagi. Tetapi kalau ditanya kepada orang yang tinggal di pinggir air terjun atau tidak jauh dari air terjun, wah pasti kamu menikmati sekali ya, kamu tinggalnya di dekat air terjun. Banyak dari mereka mengatakan sudah biasa. Memang itu suara yang kami dengar pagi, siang, malam. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada kerinduan kami mau melihat air terjun. Itu memang kondisi kami. Saudara yang terkasih, seringkali dekat itu membuat kita tidak ada kerinduan. Tapi sebetulnya bukan karena kedekatannya. Tetapi karena faktor masalah rohani, relasi kita dengan Tuhan. Seharusnya kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang menikmati anugerah, di mana kita punya akses kepada Alkitab anytime, kapanpun kita mau, kita punya akses kepada Tuhan, kita bisa melayani apapun yang tersedia di depan kita, kita bisa memuji Tuhan dari hati kapanpun. Tetapi kalau tanpa kerinduan, semua itu gak ada artinya. Itu sebabnya kita belajar dari ironi, dari kontras orang Majus dan imam kepala ahli Taurat ini. Orang Majus 1500 km, mereka menempuh mara bahaya, tidur dan makan terganggu. Padahal mereka pejabat tinggi. Tapi mereka rela melakukannya dan mereka menemukan Tuhan. Tetapi ahli-ahli kitab suci, para teolog yang bisa dengan pengetahuan mereka menebak dengan akurat lokasi kelahiran Yesus, yaitu di Bethlehem. Mereka tahu kotanya, mereka tahu ayatnya, mereka tahu nabinya, mereka tahu pasal dan ayatnya. Nih, satu langkah pun mendekat tidak. Hanya 8 km, jarak yang tidak terlalu jauh. Saudara, masalah sebenarnya pada akhirnya bukanlah jarak fisik, tetapi relasi. Kalau kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan, maka meskipun kita hidup dalam dunia dan kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa merasa dekat dengan Dia dari hati. Tetapi kalau ada dosa, ada keraguan yang terus-menerus menggerogoti kita, kekhawatiran sehingga menciptakan jarak dengan Tuhan, keterasingan dari Tuhan, maka mulai ada jarak dengan Tuhan dan kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Tidak lagi ada kerinduan kepada Dia. Tidak ada lagi pengharapan kepada Dia. Bahkan kita tiba-tiba muncul asumsi dalam pikiran kita, Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak tertarik kepada saya, Tuhan tidak peduli kepada saya, Tuhan tidak akan dengar doa saya dengan serius, dan Tuhan juga anggap doa saya kosong, dan dia tidak akan menjawab. Sudah tiba-tiba muncul pemikiran yang keliru semua itu. Itu karena relasi yang jauh dari Tuhan. Karena itu jarak fisik bukan masalah, tetapi jarak hati itu yang penting. Dan kalau kita sadar bahwa kita jauh dari Tuhan, itu saatnya kita menyadari betapa berharganya Tuhan. Karena seringkali di dalam kejauhan itu, kita lebih menghargai artinya Tuhan. Karena itu kalau kita merasa Tuhan itu jauh sekarang, maka mendekatlah kepada dia. Carilah wajah Tuhan selama dia berkenan ditemui, dan Tuhan tidak pernah tolak dicari oleh kita. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Suatu garansi, siapa yang mencari Tuhan, mendekat kepada dia, akan menemukan dia. Tetapi Tuhan yang begitu mudah ditemui, yang tidak pernah jauh dari manusia, tapi tanpa kerinduan, maka orang tidak akan dekat dengan Tuhan. Meskipun dia sudah mendekatkan diri kepada kita, dia sudah datang di dalam Yesus Kristus yang lahir pada hari Natal, lahir 2000 tahun yang lalu. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita secara permanen. Oh, tetap kita tidak merasa dia dekat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menumbuhkan kerinduan hati? Saudara, kita menumbuhkan kerinduan hati dengan selalu ingat untuk takjub dan kagum atas anugerah keselamatan yang begitu besar. Anugerah itu harus selalu menakjubkan. Grace itu harus selalu amazing. Sampai kapanpun, kita harus selalu takjub akan anugerah Tuhan. Karena benar-benar bagaimana Allah yang begitu kudus, yang sempurna, mau repot-repot memikirkan kita yang tidak lebih daripada setitik debu. Itu misteri kasih Allah yang begitu besar, yang tidak habis-habisnya membuat kita takjub, kagum, bersyukur, tersungkur. Saudara, di dalam bait lagu Amazing Grace, di dalam salah satu baitnya dikatakan, ketika kita sudah tiba di sorga, dan sudah tinggal di sana ribuan tahun, kita tidak akan bosan menyanyikan betapa menakjubkan anugerah Tuhan. Tetap kita menyanyi dengan semangat seperti hari pertama kita percaya. Kita selalu takjub karena tetap suatu misteri. Mengapa Tuhan pencipta langit bumi yang memiliki segala sesuatu dan bisa menikmati dirinya tanpa kita, mau menciptakan kita, mau menyelamatkan kita, padahal kita selamat atau tidak selamat tidak ada pengaruhnya buat Tuhan. Tetapi Tuhan mau merepotkan dirinya, mau membawa dirinya ke dalam resiko, mau membawa dirinya ke dalam kegelapan dunia ini untuk mengangkat kita keluar dari kegelapan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang lahir, yang mati, dan bangkit. Saudara, inilah kabar baik. Seperti malaikat katakan kepada para gembala, hari ini kabar kesukaan telah lahir bagimu, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, biarlah kita selalu takjub. Sehingga kita ingin mencari jawabnya. Sehingga kita terus bertanya, mengapa Tuhan mau peduli pada saya? Mengapa Tuhan tidak saja melupakan saya? Tapi kenapa Tuhan begitu interested, begitu mau terlibat dalam hidup saya, memimpin saya langkah demi langkah dengan sangat sabar. Dan selalu mengampuni meskipun saya sudah berbuat dosa berkali-kali. Kenapa Tuhan? Saudara, ketika kita terus bingung, kita mencari jawab, kita gak berhenti mencari jawab, mengapa Tuhan mengasihi kita, maka tiba-tiba ada kerinduan mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita mau mengerti isi hati Tuhan, mungkin kita mendapat sedikit dari jawaban kepada pertanyaan tersebut di dalam perenungan kita kepada isi hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Biarlah setiap kali kita memasuki Natal, merayakan Natal, hati kita tidak pernah berhenti rindu, tidak pernah berhenti kagum dan takjub akan anugerah yang begitu besar, akan misteri kasih yang begitu besar, Allah mau datang ke dalam diri manusia, menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan biar Natal selalu berarti membawa sukacita dan pengharapan dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang menjadi fokus dan inti dari semua perayaan Natal kita. dan kita boleh memberitakan anugerah yang ajaib ini kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka pun boleh memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dan dekat dengannya, dan beroleh kekuatan, arti, dan tujuan hidup yang sejati di dalam dunia yang sementara.
0: Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 di musim liburan kali ini, wacana pemerintah pusat yang bakal kasih diskon tiket pesawat domestik ini juga disambut dengan penuh optimisme oleh Pemkot Batu ya, melalui Dinas Pariwisata gitu. Kebijakan strategis ini dinilai bakal jadi stimulus kuat untuk memperluas jangkauan pasar pariwisata Kota Batu ya, yang selama ini pergerakannya juga masih didominasi oleh wisatawan asal regional lokal gitu. Kepala Disparta Kota Batu ada Oni Ardianto juga mengatakan kalau pihaknya mendukung penuh gitu apabila regulasi pemotongan harga tiket transportasi udara ini benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat. Karena tantangan terbesar destinasi wisata Pulau Jawa Timur, khususnya Batu, itu adalah menarik minat kunjungan dari para pelancong yang ada di luar kota. Luar pulau lebih tepatnya ya. Dan dari basis data yang dikantongi di Sparta, mayoritas pergerakan wisatawan yang memadati Kota Batu sejauh ini tuh emang masih berasal dari lingkup internal Provinsi Jatim aja. Dan kehadiran promo atau pemotongan harga tiket pesawat secara nasional ini pun diharapkan akan memangkas kendala biaya akomodasi perjalanan udara, jadinya bakal memicu gelombang kedatangan turis dari luar daerah dan juga luar pulau secara signifikan kayak gitu. Dan menariknya, tren positif sektor pariwisata di Kota Batu itu sejatinya nggak hanya ditopang oleh kedatangan pelancong domestik semata, di mana intervensi pasar internasional itu juga merangkak naik secara meyakinkan. Sepanjang periode bulan Mei aja, grafik kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batu ini menunjukkan kurva peningkatan performa yang cukup menjanjikan, Taman Pro 2. Dan dari pindaian data mikro ya, melalui sektor jaringan seluler, arus kedatangan turis ke Batu itu juga mengalami pertumbuhan sekitar 10-15% kayak gitu. Dan for sure dengan adanya konektivitas udara yang lebih terjangkau nantinya, ini adalah bisa dikatakan gitu ya, ini optimisme banget interkoneksi pariwisata antar provinsi di Indonesia ini juga bakal semakin solid kayak gitu. Jadi ya, semoga aja semakin rame Taman Pro 2 Malang Raya, karena libur panjang 3 minggu gitu ya Taman Pro 2, dan saatnya kita untuk sekedar santai-santai dan menikmati libur kali ini.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Teman Pro 2 yang pasti Safa harus undur diri dulu. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana karena habis ini jam 10 pagi bakal ada Dila yang nemenin kamu ya, teman Pro 2. And for sure have a great day teman Pro 2. Selamat menikmati libur kamu kali ini. Dan for sure see you again next time teman Pro 2.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadilah. Informasi pertama, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasuruan menggelar kegiatan Fun Bike. Acara peti makan Gowes Sehat Ulama dan Umarah bersama dengan masyarakat Kabupaten Pasuruan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asori, Forpimda setempat. Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Pasuruan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan juga ketertiban sebagai modal utama untuk pembangunan daerah, di mana peserta menempuh rute sepanjang kurang lebih 12 km, dimulai dari Mapolres Pasuruan menuju Pegadaian Bangil, Simpang 4 Kancilmas, Simpang 4 Kalianyar, Simpang 4 Kalirjo, Kantor Perikanan, Simpang 3 Oka Bawes, dan berakhir di Pondok Pesantren Dalwa sebagai titik finish. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, wisata Taman Chandra yang berlokasi di kawasan Taman Chandra Wilwatikta, Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang terjangkau. Di tempat ini wisatawan tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis setiap harinya mulai pukul 5 sore sampai dengan 9 malam. Owner wisata Taman Chandra, Suhartono mengaku ide untuk menggratiskan tiket masuk pada jam 5 sore sampai dengan 9 malam ini semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada warga lokal Pandaan agar bisa menikmati beragam wahana permainan yang disediakan. Sedangkan di pagi hari Taman Pro 2, setiap pengunjung yang ingin datang tiket masuknya hanya sebesar Rp15.000. Sudah termasuk kolam renang dengan view Gunung Penanggungan yang menawan. Semua wahana di sini mulai ada dari playground lengkap dengan rainbow slide, ada kereta bus mini roller coaster, ada perahu transparan, bom-bom car, ATV, photo booth dan juga kamera 360 serta ada juga dino dan mobil antik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru nih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Headlist kali ini. Nah, seperti biasa nih di jam 10 Dila mau memutarkan ya sebuah lagu dari musik aktif teman Pro 2, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia ya dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Di mana hari ini Dila bakal putarkan sebuah lagu dari Datu Kasman teman Pro 2. Judulnya adalah Ledo, di mana lagu berbahasa daerah Kaili yang berasal dari Sulawesi Tengah ya. Ini ditulis pada tahun 1992 dan udah beberapa kali di cover gitu ya sama beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman di tahun 2023 teman Pro 2. Lagunya juga menceritakan tentang kisah cinta, persahabatan juga pertemanan yang tak lekang oleh waktu gitu ya teman Pro 2, walaupun sudah lama berpisah maupun kelak nanti juga akan berpisah selamanya ketika tubuh sudah menjadi abu teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang penasaran gimana sih lagu Ledo dari Datu Kasman, ini dia langsung aja dileputerin lagunya. Enjoy teman-teman berdua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: Waktunya Pradua Hitlist.
3: Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kembali lagi ya barengan sama Dila nih di Pro 2 At Least kali ini, di mana aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang gitu ya teman Pro 2. Dan spesial di Pro 2 At Least kali ini, Dila bakal ajakin kamu buat bergabung. Dan kebetulan udah ada yang bergabung nih teman Pro 2. Langsung aja kita sapa-sapa dulu gitu ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Faris.
4: Selamat pagi menjelang siang Kak Dila.
3: Gimana kabarnya Mas Faris? Sudah lama banget ya kita nggak ngobrol di udara.
4: Iya,
3: kayak gini.
4: Kabarnya habis flu sama batuk juga sih.
3: Waduh, semoga cepat sembuh ya Mas Faris. Emang lagi musimnya ya Mas Faris ya. Teman-teman aku emang lagi musim kayaknya ya.
4: Iya, semuanya pada batuk. Kena ini.
3: Bener, karena juga cuaca lagi agak ekstrim gitu ya. Tiba-tiba panas, betul. Tiba-tiba hujan gitu.
4: Hujan. Bener. Padahal sudah nggak ada hujan tapi masih ada hujan gitu.
3: Bener, harusnya kan udah masuk kemarau gitu ya Mas Faris.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul.
3: Gimana?
4: Alhamdulillah sehat ya. Katanya.
3: Alhamdulillah sehat Mas Faris.
4: Wah, ini aku beberapa kali sempat WA terus nih. Kok udah jarang ngobrol gitu.
3: Iya, aku juga jarang sih DP2 kayaknya.
4: Iya, bahkan malah. Idola aku sendiri juga malah tambah gak pernah sekarang ya.
3: Oh
4: ya? Yang ganteng itu ya. Dari tadi ketawa terus ya aku ya.
3: Kenapa tuh Mas Faris?
4: Gak tahu ya, kalau udah ngomongin Mas Bagas langsung bawaannya pengen ketawa gitu.
3: Emang menyenangkan gitu ya Mas Faris ya. Ini
4: betul,
3: Mas Faris dapat
4: kadang-kadang. Uh-huh. Orangnya selalu bilang yes.
3: Kata-kata andalan ya Mas Faris. Ini ada salam nih Mas Faris dari Mas Pak Suranto. Iya, salam untuk Faris di Batu. Semoga cepat
4: ini
3: sembuh pileknya katanya.
4: Ini juga pendengar setianya RRI Malang semuanya.
3: Iya benar, terima kasih.
4: Pro 1, Pro 2, Pro 4
3: Pak Suranto ya, udah
4: selalu
3: salam.
4: Pak Suranto sama saya ya.
3: Benar. Gimana Mas Faris hari ini mau diputerin lagu apa nih di Pro 2 At Least kali ini?
4: Diputerin lagunya, tapi gak tahu udah dimasukin apa belum ya.
3: Yang apa tuh? Boleh Dila bantu cek dulu.
4: Lagunya Juicy Lucy.
3: Juicy Lucy yang
4: Gurung Hujan.
3: Gurung Hujan ya. Coba yeah. Kita cek dulu ya Mas Faris yeah. Ya. Wah belum, itu lagu masih baru banget ya Mas Faris.
4: Baru ya, tapi di Plus 1 kebetulan gak, udah ada sih.
3: Oh udah ada. Nanti
4: Kapan Lari sama Mbak Ayu.
3: Oke deh, nanti aku update ya untuk lagunya yeah. Aku bilangin ke MD Mas Faris. Selain lagu Juicy Lucy, lagi pengen lagu apa nih Mas Faris?
4: Kalau gitu diganti itu aja wes, dari Taylor Swift.
3: Taylor Swift yang apa tuh Mas Faris?
4: Apa yang disiapin?
3: Ada lagu yang terbaru Toy Story itu ada I Know It, I Know You, ada Opalite, ada The Fate of Ophelia, ada banyak.
4: Yang baru tadi pertama apa?
3: I Knew It, I Knew You. Itu yeah. Soundtracknya Toy Story. Mau lagu itu aja?
4: Baru ya?
3: Baru banget.
4: Boleh, boleh.
3: Boleh. Untuk salamnya Mas Faris buat siapa
4: untuk
3: aja hari
4: salamnya
3: ini?
4: Salamnya untuk mm-hmm. Pak Suranto ya.
3: Mm-hmm. Pak Suranto.
4: Juga
3: ada lagi?
4: Yang paling spesial sendiri untuk Kak Bagas ya.
3: Oke, okay. Spesial pakai telur gitu ya Mas Faris.
4: Sampai kepo-kepo namanya loh Kak Dila, saya luar biasa.

0: Betul, dari jam 9 tadi.
1: Iya.
0: Nanti kalau mau denger
1: jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih Mas Faris ya. Kalau mau denger bola bisa langsung ke Pro 1 aja gitu ya Mas Faris ya.
1: Iya. Kalau pingin seru-seruan sama Kak Dila ya di Pro 2.
0: Betul. Gitu. Boleh banget teman Pro 2 ya.
1: Thank you Kak Dila.
0: Oke, okay, thank you Mas Faris sudah gabungan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barusan ada Mas Faris ya teman Pro 2 yang request lagu Taylor Swift I Know It I Know You. Jadi langsung aja dilaporin, ini dia lagu spesial buat Mas Faris.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Itu memperdua sebuah lagu dari Harry Styles ya, As It Was, baru aja nih Dila puterin spesial buat temenin pagi menjelang siang hari kamu, teman Pro 2. Dan ngomong tentang Harry Styles ya, teman Pro 2, kemarin baru aja bikin heboh satu stadion panik gitu ya, dimana Harry Styles ini tiba-tiba terjatuh nih di atas panggung pas konser residensinya di Wembley Stadium London, dimana dari ini juga terjadi ya saat Harry Styles ini lagi melakukan aksi favoritnya, yaitu yang dikenal sebagai Well, teman Pro 2, yaitu menyebabkan air ke atas dari mulutnya ya di sela-sela lagu As It Was seperti yang baru aja aku puter tadi, dimana Harry Styles ini diduga tersedak air gitu ya teman Pro 2, jadi dia keselek teman Pro 2 dan sampai akhirnya dia terlihat memegangi perutnya sambil menutup mulut dan berusaha untuk mengatur nafasnya selama beberapa detik nih teman Pro 2. Nah untungnya teman Pro 2 ya, momen ini juga gak berlangsung lama, Harry juga bisa langsung berdiri lagi dan juga melambaikan tangan ke penonton ya, dan juga lanjut konser seperti biasa. Tapi walaupun begitu, video kemarin ini juga sempat viral gitu ya di media sosial dan bikin banyak penggemarnya ikut khawatir nih teman Pro 2, apalagi emang di Inggris ya kemarin tuh lagi dilanda cuaca panas ekstrim sampai 36 derajat Celcius. Waduh, panas banget teman Pro 2 ya. Tapi alhamdulillah bedanya, keesokan harinya Harry juga udah kembali tampil gitu ya di panggung yang sama dan tetap melanjutkan rangkaian tur dunianya sampai selesai teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Dila juga masih mau ngajakin kamu ya di Pro 2 di sini buat gabungan bareng atau mau request lagu, bisa banget ke nomor WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-6879 atau langsung bisa juga ya kamu mampir aja ke Instagram Pro 2 di @pro2mlg, di sana aku udah upload ada question box, kamu tinggal isi aja hari ini kamu mau dengerin lagu apa teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini ya, lagu terbaru dari Hearts to Hearts. Judulnya adalah Lemon Tang teman Pro 2, sebuah lagu yang sangat apa ya bisa dibilang menyegarkan gitu ya, apalagi cocok banget sama suasana di Malang hari ini yang cukup panas teman Pro 2. Jadi buat hari kamu biar agak segar dikit, ini dia aku puterin lagu dari Hearts to Hearts dengan Lemon Tang.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Kita mau berdua buat kamu yang suka lagunya Bernadia, siapa nih lagi senyum-senyum gitu ya. Karena emang buat kamu teman berdua ini udah ada info menarik ya. Karena emang setelah merilis album terbarunya yaitu Semoga Hanya Dari Mimpi, Bernadia ini kabarnya bakal menggelar Semoga Hanya Dalam Mimpi album showcase ya di tanggal 25 Juli 2026 di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Di mana showcase ini nanti juga akan jadi kelanjutan ya dari konser babak penutup Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang udah sukses digelar di tahun lalu nih teman Pro 2. Dan gak cuma konser biasa aja ya teman Pro 2, ini kabarnya Bernadia juga bakal membawakan seluruh lagu terbaru di album terbarunya juga dengan konsep yang lebih matang dan juga penuh kejutan nih. Ada dari tata panggung, ada visual sampai dengan pengalaman menonton, semuanya udah disiapin ya sama Bernadia supaya para penonton ini bisa benar-benar masuk ke dalam dunia dan juga emosi yang ada di album Semoga Hanya Dalam Mimpi teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikutan buat atau mau nonton langsung gitu ya Bernadia menyanyikan lagu terbarunya di album terbarunya, untuk pre-sale-nya ini udah dibuka di tanggal 27 kemarin ya di jam 12 sampai jam 12 malam. Berarti udah lewat ya teman Pro 2, tapi tenang aja buat kalian yang kelewatan belum tahu infonya, hari ini dibuka general sale di tanggal 28 Juni di jam 10 pagi tadi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nonton semoga masih ada ya ini tiketnya, dan kamu bisa langsung aja mengunjungi situs resminya yaitu di bearnotbear.com teman Pro 2. Jadi pastiin kamu beli di official tempatnya ya teman Pro 2 biar lebih aman juga dan juga enggak ketipu sama calo-calo teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita karena ngomongin tentang Bernadia ya, ini juga aku mau puterin lagu dari Bernadia yang juga masuk ke dalam album terbarunya, ada Kita Buat Menyenangkan. Enjoy teman Pro 2.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Itu nomor 2 baru aja diputerin lagu dari Bruno Mars ya, yang judulnya Cha Cha Cha. Cocok banget buat temen kamu yang lagi mau joget tipis-tipis gitu ya, vibing teman nomor 2. Dan aku juga mau ngebacain nih request yang udah masuk dari kamu ya di hari ini di Instagram Pro 2. Ini udah ada beberapa yang masuk ya. Ada dari The Naps Official, ada dari Fatimah juga, ada dari Arumpus Pit To83, ada dari Kak TTA underscore MAHR. Ini sama-sama request lagunya Cegil by Nabila Taqiyah teman Pro 2. Oke deh, siap, abis ini aku puterin ya lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Terus ada juga dari Kak Fatimah, hanya ada 3 kali Fatimah 14 gitu ya, di request lagunya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Waduh, akhir zaman ini takut banget teman Pro 2 ya, tapi gak apa, aku puterin aja nih lagunya abis ini. Kemudian dari WhatsApp Pro 2 juga ada nih dari Kak Zulfikri teman Pro 2. Pro 2 RRI request dong lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta. Oke deh, ini lagunya featuring pacarnya ya, itu Tisa Biani teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau requestan juga boleh banget teman Pro 2. Dan gampang juga ya caranya, kamu langsung aja chat atau telepon juga gak apa-apa sih di WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879, atau bisa juga langsung isi question box yang ada di Instagram @pro2mlg. Lagu pertama aku putar dulu dari yang dari Instagram ya, ada Cegil by Nabila Taqiyah. Enjoy teman Pro 2.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat dibalik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo nomor 2, selamat siang. Masih barengan sama Dila ya di Produktis kali ini. Dan sebelum kita dengar lagu dari Kortis, ini ada info terupdate ya, dimana album debut grup K-pop yaitu Kortis ya, yang bertajuk Color Outside the Lines, ini juga udah melampaui angka 600 juta streaming nih di platform Spotify, dimana ini juga disampaikan dari Big Hit Music ya, selaku dari agensi Kortis sama Produk. Dan Big Hit juga menyampaikan ya, kalau album debutnya ini juga udah menembus angka 100 juta streaming Teman Pro 2 dalam sebulan setelah dirilis di bulan September tahun lalu. Luar biasa banget ya Teman Pro 2. Sementara itu untuk penjualan album fisiknya, ini ternyata ada di angka 2,1 juta unit, di mana untuk versi EP atau extended play-nya bertajuk Green Green, ini juga menempati peringkat ke-61 Billboard 200 pada pekan pelacakan, dan sudah menempati peringkat ketiga di bulan lalu, Teman Pro 2. Luar biasa banget ya antusiasme dari Kortis ini, Teman Pro 2, dan langsung aja deh ya, dilaporin lagu dari Kortis dengan Go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gokil. Ya, teman berdua, selamat siang. Masih di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dilan nih di Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Dimana ada informasi menarik nih, teman Pro 2, buat kamu yang suka Guns N' Roses ya. Ini kabarnya mereka akan balik lagi nih ke Indonesia ya, lebih tepatnya di Jakarta, dalam rangkaian tour dunia 2026. Tapi ada satu hal yang bikin konser kali ini terasa lebih spesial gitu ya, teman Pro 2. Karena kalau sebelumnya ini mereka tampil di stadion utama GBK dengan kapasitas puluhan ribu penonton, kali ini konsernya akan digelar di Stadion Madya yang hanya bisa menampung sekitar 25.000 penonton aja, which mean nanti suasana konsernya bakal jauh lebih intim, teman Pro 2, tapi tiketnya juga bakal jauh lebih terbatas nih. Dari pihak promotor ya, Raja Wali Indonesia juga menyampaikan kalau harga tiket nantinya akan dibanderol mulai dari harga 1 juta sampai dengan 5 juta. Jadi buat kamu teman Pro 2 bisa milih aja ya kategori sesuai budget kamu. Dan buat kamu yang udah gak sabar nih ketemu langsung sama Guns N' Roses, jangan sampai kelewatan jadwal war tiketnya ya teman Pro 2. Untuk penjualan tiketnya ini dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama ada Night Train Presale. Ini khusus buat member fan club resminya ya, dengan kuotanya ada di 4.500 tiket. Udah dibukanya tanggal 2 Juli besok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian next ada presale Ballet by BTN ya, dengan kuota 15.000 tiket, yang akan dibuka tanggal 16 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian terakhir ini ada General Sale teman Pro 2, yaitu untuk penjualan umum ya. Ini nantinya akan dibuka tanggal 30 Juli 2026. Jadi buat kamu yang mau ikutan war, siapin aja mulai sekarang budgetnya teman Pro 2 ya. Pastiin juga internet kamu lancar dan juga akun untuk beli tiketnya juga udah siap gitu ya. Jadi biar bisa langsung saset-saset gitu teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang gitu ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia Merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu Mampro 2, sebuah lagu dari Joji ya, Glimpse of Us sama Mampro 2. Mbak Wita Dila Putri nih, di siang hari ini, mungkin buat kamu yang siang-siang kali ini lagi galau gitu ya, masih gagal move on sama mantannya, gak apa teman Mampro 2, dinikmatin aja rasa-rasa atau momen-momen kamu gagal move on, karena pasti suatu hari kamu pasti akan move on gitu ya teman Mampro 2. Anyways, Dila juga masih bakal ngebacain lagi nih requestan yang udah masuk ya di Instagram Mampro 2. Ini yang pertama ada dari _ Aung Yanlin. Request lagunya Mei Sahira yang judulnya Di Ujung Minggu. Oke deh, siap. Abis ini aku puterin ya teman Pro 2. Terus ada juga dari Kak Zatia Finovic, request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Aduh, pura-pura apa nih Kak Zatia Finovic ya? Tapi gak apa-apa, aku puterin aja buat kamu. Terus ada juga dari Kak Jray Soy 90, request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Thanks. Oke, sama-sama ya Kak. Terus ada siapa lagi ya? Ini teman Pro 2, bentar aku baca-baca dulu. Ini ada dari Kak Yulistina _ Dewi. Pagi Min, pagi juga tapi udah siang sih kebetulan ya, tapi gak apa-apa. Ini request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Bentar aku cek dulu ya, Fajar Nur ini lagunya apakah sudah ada? Oh udah ada, oke. Abis ini aku betulin ya Kak Yulistina buat kamu lagunya dari Fajar Nur. Yang pertama kita putarin dulu nih dari kakak tadi ya, siapa lupa namanya. Ini ada Mei Sahira teman Pro 2 di ujung ligu, spesial buat kamu yang request siang hari ini.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Hitam Abu Dua, sebuah lagu dari Benada ya, lagu terbarunya. Peluk Aku Sekarang featuring Perunggu. Jadilah Putri ini spesial buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Dan Dila juga masih bakal nemen kamu ya di Satu Siang Muda Kreatif selama 1 jam ke depan dengan berbagai informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada info apa aja, pastiin aja kamu stay tune di sini gitu ya. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini, single dari Nona yang sering banget ya lewat di timeline media sosial aku, teman Pro 2. Ini dia, Rollerblade.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Ya, selamat siang teman Pro2, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Muda Kreatif. Dan gak cuma soal wisata atau perdagangan aja nih teman Pro2, ternyata Indonesia juga lagi tancap gas gitu ya untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi digital dengan Swiss. Yang mana lewat Indonesia Swiss Business Forum Series 2026 ya, yang digelar di Swiss KBRI Bern. Ini juga mempertemukan para pelaku-pelaku industri gitu ya, dari akademisi hingga pembuat kebijakan nih dari kedua negara, untuk sama-sama membahas gitu ya tentang peluang kolaborasi di dunia digital teman Pro2. Dari Duta Besar RI untuk Swiss, Ngurah Swajaya juga bilang kalau ini merupakan momen yang tepat untuk bisa mempertemukan inovasi digital Swiss dengan pesatnya perkembangan ekosistem digital di Indonesia. Apalagi teman Pro2 di nilai ekonomi digital Indonesia ya, saat ini diproyeksikan mencapai hampir 180 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 mendatang, dan menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia. Selain itu teman Pro2, iya, Bank Indonesia juga memaparkan perkembangan ekonomi nasional nih yang dinilai tetap kuat, termasuk dalam inovasi pembayaran digital seperti perluasan penggunaan Kris ya di berbagai negara Asia. Dan harapannya dengan adanya kerjasama ini bukan cuma membuka peluang investasi dan bisnis aja, tapi juga bisa memperkuat kedaulatan digital Indonesia melalui kolaborasi teknologi dengan Swiss. Jadi semoga ya kedepannya makin banyak lagi inovasi digital yang lahir dari kerjasama antara dua negara, dan mungkin gak cuma Swiss aja, mungkin nextnya bisa sama negara-negara lainnya gitu ya teman Pro2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: Kita mabudu selamat siang, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih bareng sama Dila, teman Pro 2 di Santai Siang Muda Kreatif kali ini gitu ya. Gimana informasi selanjutnya? Ini datang dari Kota Blitar, teman Pro 2. Buat kamu nih, para pecinta kopi, ini Kota Blitar lagi punya event seru ya, teman Pro 2, yaitu Soekarno Coffee Festival 2026 yang resmi digelar hingga hari ini ya, hari terakhir 28 Juni, sebagai bagian dari peringatan Bulan Bung Karno sekaligus ajang promosi kopi dan juga UMKM lokal, teman Pro 2. Dimana di sini, di festival ini ya, ini menghadirkan sekitar ada 30 tenan dari Blitar dan juga berbagai daerah lainnya. Lengkap ada coffee competition, ada talksnya juga, ada public cupping, ada live music, sampai ada juga penampilan komunitas kreatif nih, teman Pro 2. Dari Wali Kota Blitar sendiri, Mas Ibin juga berharap ya, kalau festival ini tuh bisa jadi semangat nih untuk bisa membangun ekonomi yang berdikari sekaligus bisa mendorong kopi lokal biar makin dikenal luas. Nah, dari pemerintah Kota Blitar juga ingin ya, teman Pro 2, untuk para pelaku kopi ini mulai dari petani, dari roaster, barista juga sampai dengan pemilik kedai gitu ya, ini bisa berkolaborasi bareng-bareng untuk bisa mengembangkan usahanya sampai ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional gitu ya. Jadi buat kamu ini yang lagi liburan, mumpung lagi weekend juga, teman Pro 2, barangkali mau mampir gitu ya ke Blitar, mampir aja ngopi sambil dukung produk lokal, siapa tahu kamu juga di sana yang suka kopi bisa menemukan kopi favorit kamu, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, lu juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 2 siang. Jadi pas ini aja, kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Kita memperdua lagu Mata-Mata ya dari Rai Putra, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang tune in di siang hari ini gitu ya, teman memperdua. Di mana di siang hari ini di Santai Siang Info Olahraga, Dila bakal update apa aja yang ada terbaru gitu dari dunia olahraga teman memperdua. Di mana informasi pertama ini datang dari Timnas Voli Putra Indonesia, di mana kabar mengembirakan ya, mereka ini berhasil memastikan mendapatkan tiket untuk ke final AFC Club teman memperdua 2026 gitu ya, setelah menang dramatis atas tuan rumah India dengan skor 3-2. Walaupun sempat kalah di set pertama, Indonesia bangkit gitu ya dan bisa membalikkan keadaan dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25 dan terakhir di 15-13 teman memperdua. Walaupun harus menghadapi tekanan dari ribuan supporter tuan rumah sendiri, alhamdulillahnya para pemainnya tetap tenang gitu ya, dan juga sukses menghentikan rekor sempurna di India pada turnamen ini teman memperdua. Dari asisten pelatih Nurwidayanto juga bilang kalau kunci kemenangan ini terletak pada perbaikan penerimaan bola setelah sempat kesulitan di awal-awal ya menghadapi jump serve keras dari pemain India, di mana kemenangan ini juga mencetak sejarah nih karena ini merupakan kali pertama Indonesia lolos ke final AFC Cup dan selanjutnya nah Indonesia juga akan menghadapi Korea Selatan gitu ya untuk perebutan gelar juara teman Pro 2. Ya semoga di next match bisa diberikan kelancaran juga gitu ya, dan bisa pulang meraih dengan gelar juara teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang. Tapi sebelum itu let's move dulu kita ke single satu ini ya, ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna

0: Pencaksilat Tempur 2 di mana ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini resmi memasuki hari puncak yang digelar di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta di hari ini gitu ya, 28 Juni 2026. Di mana selama 4 hari pelaksanaan turnamen ini udah mempertandingkan hampir 1000 pertandingan dari berbagai kategori Teman Pro 2, mulai dari tanding hingga seni untuk jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Dan di hari terakhir pertandingan yang tersisa ini berasal dari kategori pemasalan. Sementara untuk turun nomor prestasi ini udah lebih dulu diselesaikan gitu ya di laga finalnya. Dan nanti acara penutupannya akan dihadiri oleh Sekjen PBIPSI IPSI Teman Pro 2 dari Wakil Menteri Pemuda dan juga Olahraga serta ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi buat masyarakat yang mau menyaksikan secara langsung pertandingan ini tuh bisa nonton gratis ya di Padepokan Pencaksilat TMII. Sementara untuk yang berada di luar kota juga bisa mengikuti keseruannya melalui siaran langsung yang di live-kan ya di kanal YouTube CNN Indonesia. Dan kejuaraan ini juga diharapkan bisa jadi wadah Tema Pro 2 lahirnya bibit-bibit pesilat muda gitu ya, sekaligus semakin memperkuat lagi eksistensi pencaksilat sebagai warisan budaya dan olahraga kebanggaan Indonesia, Teman Pro 2. Oke deh, Teman Pro 2 masih ada satu informasi olahraga lagi ya yang bakal dihadirkan buat kamu. Jadi pastiin aja kalau tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita teman berdua masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Informasi Olahraga kali ini. Dan emang sekarang tuh lagi hype banget ya tentang Piala Dunia teman Pro 2. Buat kamu nih pecinta sepak bola, kamu harus siap untuk bergadang lagi gitu ya teman Pro 2. Karena sekarang babak 32 besar sudah dimulai teman Pro 2 setelah fase grup ini berakhir. Dan sekarang tersisa 32 negara ya yang siap bersaing memperebutkan tiket ke babak selanjutnya, di mana laga pembuka nantinya akan mempertemukan Afrika Selatan melawan dengan Kanada di hari Senin tanggal 29 Juni besok ya teman-teman berdua di jam 2 dini hari. Dan bisa kamu saksikan melalui TVRI ataupun dari RRI Pro 1 seluruh Indonesia gitu ya teman-teman berdua. Dimana untuk keseruannya ini akan berlanjut di hari Selasa tanggal 30 Juni dengan ada 3 laga nih yang akan diprediksi menyita perhatian, dimana di jam 12 malam tepat ya ada Brasil melawan Jepang, dilanjutkan dengan ada Jerman melawan Paraguay di jam 3.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Belanda melawan Maroko yang akan diselenggarakan ya di jam 8 pagi teman Pro 2. Lima tiga pertandingan ini juga dipastikan akan menghadirkan persaingan yang sangat sengit ya, karena memang seluruh tim ini juga mengincar satu tiket ke babak 16 besar teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan gitu ya update tentang sepak bola, kamu bisa pantengin aja terus Pro 1 seluruh Indonesia, karena kita juga memegang hak siar untuk siaran audionya sendiri. Tapi kalau kamu mau nonton bareng di sekitar rumah kamu juga gak apa-apa teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti jam 2 siang. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasan.

It's always a good time teman Pro 2. Semoga weekend kamu juga always have a good time gitu ya teman Pro 2. Dan lagu tadi juga sekaligus jadi lagu akhir perjumpaan kita di udara teman Pro 2. Dila harus sangat undur diri nih. Dan thank you banget ya buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 10 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, abis ini aku mau ajakin kamu jalan-jalan ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 teman Pro 2. Nanti di sore hari bakal ada Bagas dan juga Fakih yang bakal nemuin kamu. Nanti di jam 4 bakal ada Pro 2 Legacy teman Pro 2 yang akan disiarkan langsung ya dari Begawan Apartemen untuk event Legacy Market teman Pro 2. Jadi selamat menikmati akhir pekan teman Pro 2 dan see you again next time. Bye bye.

0: dia.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: satu kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: aku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu tuh, Mang Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Pro 2, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. Number 6.

dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan, oke? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doar noi.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, ini balik lagi bareng gue Ocit ya teman Pro 2. Dan biasanya kalau lu dengerin gue di pagi atau malam, teman Pro 2, ini jarang banget dengerin gue di sore-sore. Langga banget ya kayaknya. Udah lama banget gue gak ngisi sore ceria weekend ya. Apalagi nanti kita bakalan ngobrol tentang Piala Dunia yang lagi rame banget ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama tahun Pro 2, film komedi fiksi ilmiah Fo UFO memilih Surabaya sebagai kota pertama untuk menggelar penayangan khusus sebelum tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 9 Juli 2026. Dalam proses produksi, tim film menggelar open casting di Surabaya Utara yang diikuti lebih dari 2.500 peserta. 2.500 peserta dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga Madura. Sekitar 80% pemain yang tampil dalam film ini merupakan hasil seleksi tersebut, termasuk pemeran ibu Saikona, Siti Kam, yang baru pertama kali berakting. Selain melibatkan pemain lokal, Fofo juga menggandeng studio animasi asal Surabaya, Home Pimpa, untuk mengembangkan karakter alien dalam film tersebut. Special screening Fofo digelar di Kaza Mall Surabaya setelah rangkaian konferensi pers dari Madura Face Fofo. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, basking merupakan aktivitas menampilkan pertunjukan seni di ruang publik seperti bermain musik, bernyanyi, menari, dan pertunjukan lainnya dengan tujuan menghibur masyarakat. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, basking telah menjadi bagian dari budaya di berbagai negara selama berabad-abad. Basking umumnya dilakukan di lokasi yang ramai seperti kawasan wisata, taman kota, serta pusat perbelanjaan hingga area transportasi umum. Bagi sebagian musisi, basking tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga wadah untuk mengasah kemampuan tampil di depan publik. Basking dapat menjadi media yang positif untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mendukung ekosistem seni pertunjukan di tengah masyarakat. Sekian berita Pro 2 tahun Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki. Sesaat lagi kita akan segera bergabung di Sore Ceria bersama dengan Bagas dan juga Dila yang disiarkan langsung dari Legacy Market Live at Begawan Apartment.
2: Info Pro 2 FM.
1: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di Sore Ceria kali ini teman Pro 2 ya, dan sekarang bareng Bagas dan juga Dila ya.
1: Iya, dan kita juga agak berbeda ya guys ya. Kalau kita banget, di studio kali ini kita ada di Legacy Market teman
0: Pro 2. Banget.
1: Di apa teman Begawan.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan kali ini Bagas gak cuma sama Dila ya, karena sudah datang narasumber Gen Z kita.
1: Asik.
0: Karena memang teman Pro 2 Legacy Market ini adalah sebuah event di mana football ini bertemu fashion gitu ya. Yang mana itu merupakan kayak ini udah Gen Z banget dan juga milenial gitu. Jadi kayak semua kalangan bisa
1: datang
0: masuk
1: ke sini.
0: Oke, kita sambut dulu teman Pro 2 narasumber kita. Ada Anggun.
2: Halo teman-teman, ya. Selamat sore.
0: Iya, Anggun ini dari Cuff Coffee ya.
2: Cuff Coffee, Kak.
0: Dan memang sekarang lagi buka booth di Legacy Market ya?
2: Lagi ikut di Legacy Marketnya.
0: Ini udah dari hari pertama kemarin ya?
2: Hari pertama, kita ikut dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini terakhir.
1: Iya, terakhir ya. Gimana kak rasanya di hari terakhir ini kak?
2: Hari terakhir... gimana ya? Ya, so-so lah ya.
0: So-so lah ya? Tapi apakah beda, ada bedanya gak sih? Hari pertama, hari kedua, sama ketiga tuh?
2: Hampir sama sih kak, hampir sama. Pokoknya hampir sama.
0: Oke. Nah kalau Cuff Coffee ini teman Pro 2 ya, ini kan brand kopi gitu ya.
2: Iya.
0: Kenapa memutuskan untuk ikut ke event Legacy Market?
2: Kita itu kan nggak jual kopi aja.
0: Oke.
2: Kita kebetulan ada shisha-nya juga. Nah kita bertujuan ikut ini tuh biar memperkenalkan shisha-nya.
0: Oke.
2: Kan jarang orang tahu ya masalah shisha. Iya. Kita mau memperkenalkan masalah shisha-nya.
0: Oke. Ngomong-ngomong soal memperkenalkan, misal teman Pro 2 pengen tahu sebenarnya shisha tuh apa sih?
2: Shisha tuh diibaratkan kayak rokok sih kak. Cuma dia tuh tembakaunya yang beda.
0: Oh beda.
2: Iya, tembakaunya dia kayak tembakau basah sih sebenarnya. Jadi rasanya juga kalau dihampir samakan kayak pot atau mod itu beda.
0: Beda ya?
2: Dia lebih sama rasanya.
0: Oke. Okay. Dan rasanya sama. Sendiri, setahu gue dia pakai alat sendiri kan?
2: Iya, kita shisha itu asapnya didapatnya dari areng. Areng yang dibakar, nanti kan di alat bomnya itu ada airnya.
0: Okay. Ya gitu. Dan ngomongin soal Cuff Coffee ya, Anggun ya. Kamu di situ sebagai apa sih?
2: Aku sebagai jajaran tim aja.
0: Okay. Ya. Jadi gak bisa, agak mau mengakui teman-teman juga bahwa Anggun ini sebenarnya masuk ke manajemen ya.
2: Iya.
0: Tapi dia agak mau mengakui
1: agak
0: bahwa dia.
1: Agak jauh-jauh ya. Agak sombong gitu.
2: Enggak kak, gak sombong.
1: Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang Cuff Coffee, pasti produk utamanya adalah kopi gitu ya.
2: Kopi.
1: Sebenarnya apa yang bikin beda Cuff Coffee ini dengan produk-produk kopi yang lain kak?
2: Kita ada beberapa menu yang mungkin ada yang enggak ada yang di tempat lain.
0: Oh iya.
1: Kenapa tuh kak?
0: Oke. Ya teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal kopi dan juga event gitu ya, di RRI ini juga ini disiarkan di YouTube-nya RRI juga nih Anggun ya, di RRI Malang Official teman Pro 2. Dan tadi pagi juga udah ada live reaction bola, karena memang pada pesta bola kali ini, apalagi hari ini gitu ya. Tadi pagi tuh ada big match yang seru banget teman Pro 2 ya. Antara Portugal juga main, Argentina juga main. Bahkan tadi di subuh tadi ada Inggris yang juga main. Jadi memang hari ini kayaknya memang full dari door untuk tim-tim besar teman Pro 2. Dan kembali lagi ke event Legacy Market ini ya. Tadi kata Anggun kan memang ini adalah event pertama untuk Cuff Coffee ya.
2: Iya.
0: Itu gimana nih rasanya mengikuti event pertama di sebuah event yang sebenarnya ini bukan event kopi ya ini ya?
2: Bukan sih.
1: Bukan fashion tapi masih ada kopi-kopi.
2: Iyalah, ada.
1: Gimana rasanya, Kak?
2: Pengalaman baru sih kak. Kita juga kan bawa staff dari Cuff.
0: Iya.
2: Kita juga bisa lihat nih dia servisnya seperti apa, cara penawarannya seperti apa. Itu sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Ada perbedaan nggak antara servis di outlet sama di sini kak?
2: Kita usahakan sama.
0: Oke. Okay. Tapi
2: sama.
0: Memang ada beberapa menu yang nggak ada di toko gitu ya?
1: Atau gimana?
0: Atau spesial
2: di toko khususnya gimana?
0: Yang spesial di
1: untuk di Legacy Market. Ada nggak?
2: Oh, kebetulan kita bawanya yang ada di toko.
0: Oh, yang ada di toko.
2: Yeah.
0: Oke, okay, berarti teman Pro 2 bisa ini ya, nyicipin kopi dan juga sisanya juga di sini.
2: Iya, sisa. Kita untuk sisanya di Legacy Market ini free.
0: Oh, free.
2: Free trial.
0: Okay.
2: Jadi bisa teman-teman bisa ke Legacy Market, nanti bisa free trial sisanya.
0: Jadi datang langsung sleeve gitu bisa ya kesana ya?
2: Bisa. Kebetulan kita lagi ada promo buat sisanya.
1: Promonya apa tuh?
2: Promonya itu kalau di harga outlet itu berbeda sama di sini. Kita jualnya lebih murah. Okay. Kalau lebih murah nanti tinggal ditukerin aja vouchernya.
0: Oh, berarti ada vouchernya juga di sini ya?
2: Ada. Kita ada voucher diskon juga, Kak. Kalau ada pembelian 35.000 nanti dia bakalan dapat loyalty card.
0: Oh, loyalty card-nya
1: tuh kalau udah ngumpulin stamp gitu, Kak.
2: Iya, betul. Kayak ngumpulin stamp, jadi nanti ada dapat free french fries, mungkin free minum, lalu sampai snack juga.
0: Oke. Keren banget ini dari Kaf ini, dan ketika masuk ke event Legacy Market ini, menurut dari Kaf sendiri ini eventnya gimana nih?
2: Eventnya lumayan sih, Kak. Maksudnya kita bisa memperkenalkan ke sisanya juga, itu kan kebanyakan kan cari fashion ya, mungkin ya, kebanyakan cari fashion lah. Kita bisa memperkenalkan sisanya, coffee-nya kita, itu kita lumayan lah dapat mungkin pelanggan baru.
0: Oh iya, itu juga sih, karena
1: yang dulunya belum tahu.
0: Karena memang teman berdua ya, ketika kamu masuk ke Legacy Market, apalagi khususnya di hari ini ya, ini kan memang ketika langsung masuk itu kamu langsung disuguhin beberapa fashion-fashion, entah itu jersey, terus ada brand-brand lokal juga, dan di akhir-akhir booth itu ya ada makan-makanan, ada
2: makan
0: gitu-gitu. Dan untuk Kaf Coffee sendiri, ketika masuk ke Legacy apa ya, Legacy Market ini bawa berapa menu sih?
2: Kita ada 5.
1: Ada 5 aja tuh, Kak.
2: Kita ada long black, ada butterscotch, lalu dark pop itu dia kayak minuman kaleng gitu.
0: Oke. Okay.
2: Minuman kaleng, sama satunya itu
0: apa enggak ini?
1: Aku lupa. Tiba-tiba kuis ya.
2: Iya.
0: Enggak, pokoknya langsung aja cobain teman-teman.
1: Iya, aja di Instagram-nya ya.
2: Benar.
0: Ya kalau pas buka di sini di toko buka enggak kalau kayak gitu?
2: Loh, tetap buka, Kak.
0: Buka.
2: Kita tetap mengatur mekanismenya.
0: Oke,
2: biar operasional tetap jalan, di sini juga tetap jalan.
0: Ada nggak sih pelanggan-pelanggan yang datang ke booth-nya Kaf ya, terus kayak tiba-tiba emes gitu sama produk-produknya Kaf di sini gitu?
2: Kebanyakan ini sih cari tahu masalah sisanya.
0: Oh iya.
2: Iya, karena memang kita ngebolnya di sisanya kayak gitu.
0: Karena gini ya, apalagi di zaman sekarang itu dengan ada era pots dan juga apa itu namanya yang dipangkang itu, pokoknya itu ya. Itu sisa kayaknya mulai meredup, tapi ini Kaf naikin lagi sisanya.
2: Kebetulan kita itu kebanyakan pelanggan sisanya itu banyak.
0: Oh, banyak,
2: lumayan banyak. Jadi biasanya ke outlet dia carinya sisa, sampai kita tawarkan ke menu-menu yang lain.
0: Oke, bentar, aku penasaran sih, kalau bisa ke outlet gitu ya, terus kita mau sisa ya gitu, itu mekanismenya gimana sih? Apakah ini kayak kamu dikasih waktu sejam atau dua jam?
2: Oh enggak, kita itu untuk sisanya, jadi nanti tinggal beli, dibikinkan, nanti bisa free refill, jadi dapat free refill satu kali untuk arangnya.
0: Kan arang itu, yang kotak-kotak itu?
2: Iya, benar. Jadi habisnya itu tergantung arangnya. Arangnya paling enggak setengah jam lah, bisa sampai sejam lagi.
0: Iya. Oke, keren banget Mbak Dua. Kalau kamu sendiri nih, Anggun ya, kamu udah habis berapa nih untuk beli fashion-fashion yang ada di Legacy Market?
2: Kebetulan tidak belanja.
1: Iya, kebetulan bekerja.
2: Iya, benar. Kebetulan bekerja.
0: Padahal banyak banget loh di sini. Apa kamu nggak tertarik gitu?
2: Tertarik sebenarnya, Kak. Tertarik, tapi gimana ya? Indis ekonomi.
0: Tapi ya teman berdua ya, kalau dilihat dari harga-harganya di sini di Legacy Market ini memang sangat-sangat terjangkau teman berdua ya. Apalagi makanan-makanannya juga oke. Terus kalau kamu pengen santai, langsung aja ke booth-nya Kaf Kopi ya, karena di sini juga kamu bisa beli kopi dan juga sisa juga teman berdua.
2: Betul.
0: Yang mana di situ udah jarang ya kalau yang sisa ya.
2: Yang apa, di sini atau di
0: Kafnya?
2: Oh, di sininya. Kita tetap menawarin kok, Kak. Orang yang awam yang belum pernah, kita bakalan jelasin kayak sisa itu seperti apa, cara nyedotnya seperti apa, itu kita jelasin. Okay. Nanti kita juga minta review biasanya, racikannya itu seperti apa, karena racikannya itu bisa di mix.
0: Oh, bisa
1: custom juga.
2: Iya, enggak custom sih, mix sih.
1: Mix gitu aja. Iya.
0: Itu biasanya kalau skill untuk nge-custom sisa itu udah dimiliki sama baristanya sendiri.
2: Shisha makernya kak?
0: Oh ada sendiri.
2: Ada sendiri. Iya kita ada shisha makernya sendiri. Yang benar memang benar-benar emang dia bisa.
0: Oke.
1: Menarik ya teman bro dua. Dan ini juga mulai terakhir juga ya di Legacy Market.
2: Iya boleh dicoba.
1: Ini masih buka sampai nanti jam 10 malam ya.
2: Jam 10 malam.
1: Masih ada waktu teman bro dua.
0: Masih banget karena ini baru jam 4 dan kamu di sini udah dari jam berapa tuh?
2: Aku kebetulan kan tadi habis dari outlet dari jam 3-an baru.
0: Dari outlet langsung ke sini ya
2: berarti
0: ya.
2: Luar biasa.
0: Karena tanggal 2 ini ke Anggun ini memang enggak ada apa ya energinya enggak habis-habis 42 ya.
2: Ya semoga tidak sakit ya.
1: Amin, semoga tidak sehat aja ya.
0: Karena memang ini lagi kalau dikatakan lagi unsurnya sakit. Jadi memang kita harus menjaga
1: hati-hati gitu ya. Tapi kalau aku lihat di Instagramnya Kak gitu ya, itu ternyata di offline store-nya ya, di outlet-nya tuh bisa diinin guys. Disewakan untuk workshop gitu ya.
2: Oh ya, kebetulan kita ada fasilitas VIP room. Kalau biasanya kita buka buat event, kebetulan event-event yang kemarin itu kita ada kayak beauty class, lalu baking, lalu ada turnamen juga itu pernah ada.
1: Turnamen apa tuh kak?
2: Waktu itu turnamen ML.
1: Oh, gitu. E-sport ya?
2: Iya.
1: Oke, menarik banget. Kalau untuk fasilitasnya disediain dari kak sendiri apa aja biasanya?
2: VIP room kak, kalau untuk eventnya biasanya kita udah include, itu dapet proyektor sama soundnya, micnya juga.
1: Oke, okay, jadi tinggal datang aja.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya benar, nanti udah kita settingin semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tantangan dari Kaf sendiri apa sih ketika mengikuti event outdoor pertama kayak gini? Outdoor maksudnya di luar dari outlet gitu.
2: Iya benar.
0: Katanya tadi ini event pertama kan?
2: Susahnya apa ya? Mungkin tektokan sama ini sih. Outletnya aja, di operasionalnya kan kita juga perlu ngepasin nih jadwalnya sama anak-anak, siapa yang bisa, lalu siapa juga yang bisa servis seperti itu, upselling dan lain sebagainya.
0: Dan itu biasanya kamu yang ngatur kamu?
2: Semuanya.
0: Oh, semuanya? Semua tahu, wow, keren
1: tim.
0: Banget.
1: Teamworknya sangat.
2: Iya dong,
0: harus dua. Dan tadi kita juga udah sempat ngobrol sama Anggun ini, baru lahiran 2003, which is masih adik-adik kita ya Dila ya.
1: Betul, kita sama Gen Z.
0: Iya benar banget. Tapi memang skillnya udah sangat skillful sekali untuk memanage seseorang, memanage toko kayak gitu-gitu. Biasanya jurusan kuliahmu apa sih?
2: Oh my god, aku harus menyebutkan. Oh.
0: Siapa tahu linear gitu loh.
1: Siapa tahu ada teman berdua yang terinspirasi gitu.
2: Dulu psikolog sih.
0: Oke, psikolog. Berarti memang benar teman berdua Anggun ini bisa membaca pikiran seseorang.
2: Aduh, aku bukan pertama.
0: Oke deh. Teman berdua ini menarik sekali karena event ini juga semakin serius semakin ramai ya.
1: Biasanya tadi, tuh ramainya di jam berapa sih kak? Dari day 1 sampai day 3?
2: Sore sih kak, sore ke malam itu pasti.
1: Pasti lebih ramai.
2: Iya, lebih ramai.
0: Lebih ramai dan di sini masih terkondisikan.
2: Terkondisikan.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah terkondisikan.
0: Kalau untuk ketek-tokannya ini biasanya kalau brand kopi buka booth gitu ya, itu kan pasti ada yang nge-supply entah itu kopinya, entah itu
1: es batunya,
0: gitu-gitu. Udah ada timnya sendiri tuh?
2: Kita sudah ada, okay. Sudah ada yang mengaturkan.
0: Oke, okay. Jadi aman ya, aman. Dari sini sampai sana ya.
2: Aman sekali.
0: Oke, okay. Ini teman Pro 2 juga belum tahu nih yang nonton ataupun dengerin di RRI Digital ataupun rri.go.id ya. Kalau untuk Cup Coffee sendiri kedainya ada di mana?
2: Kita ada di Jalan MT Haryono nomor 127. Okay. Dia itu deretannya McD UB. Yes. Kalau teman-teman Malang tahu Persada, itu dia deketnya Persada.
0: Oke.
2: Sualayan Persada.
1: Kalau outletnya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Untuk bukanya kita dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh pagi.
0: Oh. Ya, jam 3 pagi.
2: Yes,
0: benar. Wow,
1: itu juga buat teman-teman.
2: Kebetulan kita ada 2 shift. Untuk shift regulernya tuh shift 1 dan shift 2, tapi ada shift middle.
0: Oke, paham. Sampai jam 3 pagi teman-teman juga. Jadi para mahasiswa di Malang ini bisa
1: nugas
0: ya,
1: ya
0: nugas di situ ya.
2: Kita akan melayani para mahasiswa.
0: Iya.
2: Dari mani nugas.
0: Dari benar banget, dari ngopi pagi sampai pagi lagi.
2: Iya, yes, benar.
0: Keren banget teman-teman dua ya. Dan kalau di sana ada promo-promo khusus enggak sih di kafe?
2: Ada, kita ada kayak promo shisha. Kebetulan kan ini ya, Fildun ya. Nah, itu kita ada promo. Biasanya ada promo buat nonton Fildun.
0: Oke.
2: Okay. Nonton Fildun nanti sambil nge-shisha. Lah, shisha nanti dapat free french fries atau apa itu ada. Lalu ada paket lunch, itu kita juga ada.
1: Berarti ada nobar juga di outlet?
2: Ada kak, cuma kita tidak semua jam sih, kita menyesuaikan.
1: Tentu aja ya?
2: Iya, benar.
0: Yang terakhir apa nobar di kamu? Pertandingan?
2: Waduh,
0: gak tahu. Oke, tapi nextnya bakal ada lagi ya?
2: Ada, tetap ada jadwalnya kok. Biasanya kita menginfokan di Instagramnya. Bisa langsung lihat di Instagram Cuff Coffee aja.
0: Yes, benar banget teman berdua. Karena di ini adalah tempat ngopi yang sangat ramah banget untuk mahasiswa ya.
1: Betul.
0: Balik buat kamu yang lagi bergelut dengan skripsi maupun tugas-tugas kayak gitu-gitu teman perlu dua.
1: Jamnya mungkin oke ya dari jam 8
2: ya, jam 8
1: sampai jam 3 subuh ya. Mungkin oke buat tugas. Tapi untuk harganya nih, apakah masih itu affordable nih buat mahasiswa?
2: Affordable, Kak.
1: Startnya affordable.
2: Untuk startnya kita di 20.000.
0: Oke. Start 20.000 tuh aman lah ya untuk aman, mahasiswa
2: aman,
0: ya.
2: Aman.
0: Asal kamu teman perlu dua jangan ini ya membawa modal. Kalau nggak bisa bayar kopi, aku bisa cuci piring kok. Ya.
2: Jangan, jangan teman-teman.
1: Oke, oke. Tadi kan bilang kok ini event pertama gitu ya,
2: yes,
1: untuk bazar-bazar. Apakah next bakal ada plan buat ikut bazar kayak gini lagi kak?
2: Memungkinkan sih kak, tapi kita tetap rembukan dulu sih sama tim pasti.
0: Iya. Yeah. Terus kenapa event pertama memilih untuk Legacy Market?
2: Untuk itu sebenarnya urusan tim marketing.
0: Apakah di sini terlihat oh ini marketingnya pasti anak muda, anak-anak skena,
2: sama,
0: anak-anak blokor biasanya kalau udah sama jersey sama fashion kayak gitu, apakah masuk ya?
2: Memungkinkan, karena kan kita juga cari pelanggan baru untuk sisanya ya. Kan kebanyakan pasti cowok nggak sih kalau di sini itu. Nah kan kalau cowok kebanyakan pasti merokok lah atau ngepot. Jadi kita coba menawarkan nih, nyobain shisha itu seperti apa.
0: Oke.
2: Mungkin teman-teman yang sudah pernah nge-shisha, kita kebetulan tuh shisha yang lagi di sini kita disponsori oleh Dark Side.
0: Oh iya. Ya. Oke. Okay. Nah, itu disponsori untuk khusus hari ini aja atau gimana?
2: Biasanya kita juga kok di outlet. Enggak ini aja, ya.
0: Okay. Nah, Dark Side sendiri itu apa itu? Brand dari
2: Muasal.
0: Oh.
2: Nah, kayak tembakonya tadi aku jelasin kayak tembakau basahnya itu Dark
0: Side. Itu base-nya di Malang juga atau di mana?
2: Kurang tahu saya.
0: Oh, kurang. Itu dia teman berdua buat kamu yang pengen lebih tahu saya aja ke Cuff Coffee. Iya. Saya kan biar ke Anggun juga nanti cari-cari tahu info juga.
2: Cari-cari tahu.
1: Tapi kalau ngomongin tentang kopi dari Cuff sendiri kak, yang paling best seller
0: nah,
1: apa?
0: Nah itu dia.
2: Untuk best seller biasanya kita ada di Kona Coffee Cream.
1: Oke.
0: Okay. Oh ya itu tadi kayaknya Kona produk yang belum cream disebutkan
1: yes,
0: tadi
1: benar.
0: Ya.
1: Baru ingat ya.
0: Baru ingat itu.
2: Baru ingat.
0: Dan di sini ada juga.
2: Oh, enggak kak. Oh, kalau di sini kita nggak bawa Kona Coffee Cream karena yeah, dia pakai blend.
0: Oh, oke. Okay.
1: Harus agak repot ya kalau yes, dibawa.
2: Jadi kalau coba yang gampang-gampang aja.
1: Bisa ke outletnya langsung.
2: Iya, yang penasaran bisa langsung ke Cuff Coffee.
0: Nah, kalau itu kan ketika di kedai ya, yang biasanya kalau di sini apa yang paling biasa?
2: Paling biasa di Butterscotch ya sih kak.
0: Butterscotch ya.
2: Iya, sama coklat.
0: Itu memang dari dulu, kafe ini berdiri tahun kapan sih?
2: Kita berdiri di tahun 2023.
0: Oh, berarti udah jalannya hampir 3 tahun berarti?
2: Iya, hampir 3 tahun.
0: Dan menu Butterscotch itu juga udah ada dari awal?
2: Sebenarnya ini menu baru sih kak, kalau yang Butterscotch-nya ya. Karena kan Taf sempat renovasi, jadi kita...
0: Oh, iya.
1: Oke, jadi kayak gitu ya, ada menu baru. Tapi ada kemungkinan nggak kalau di kedepannya bakal ada menu-menu baru lagi nggak?
2: Kita selalu upgrading kok. Iya, selalu upgrading. Nah, yang baru kita ada menu smoothies dan salad.
0: Wow.
2: Yes. Kan kayaknya lagi ini ya, lagi seringnya orang running.
0: Benar, itu.

0: dan masih sampai nanti jam 10. Kira-kira kuat gak nih sampai jam 10 nih?
1: Ah, kita gantian sih, Kak.
0: Oh, gantian.
1: Iya, pasti perputaran. Iya.
0: Ini nanti sampai jam berapa, Kak?
1: Dua hari kemarin sih sampai jam 10 sampai tutup. Oh, sambil nemenin teman-teman.
0: Oke, okay. Apalagi closingan juga butuh tenaga juga.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, deh, terima kasih Anggun ya untuk sore hari.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau disampaikan enggak ke teman Pro 2 yang lagi nonton di YouTube maupun dengerin di radio? Betul.
1: Bisa main ke Kafofi kalau misalkan lagi ada mau event, bikin event, bisa hubungin ke admin kita. Kita ada di nomornya ada di Instagram.
0: Yeah.
1: Bisa langsung kunjungin aja di Instagram. Mencoba sisanya boleh, silakan.
0: Yes. Itu dia teman berdua buat kamu yang suka ngebul-ngebul ya. Di cobain sisa yang ada di Kafofi. Oke, okay, teman berdua ya. Nanti kita juga akan kembali lagi setelah beberapa waktu ini teman berdua ya. Dan masih sama Dila dan juga Bagas di Sore Ceria. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu. Udah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato Trikolor.

0: Oke, kembali lagi teman Pro 2 bareng Bagas dan juga Dila. Masih di Sore Cerah kali ini, dan kamu bisa tonton ini teman Pro 2 ya di YouTube-nya RRI Malang Official. Dan saja buat kamu yang mau dengerin di radio juga bisa teman Pro 2 ya. Karena bisa dengerin di mana aja, Dila?
1: Di iDigital bisa, di radio TSEA juga bisa teman Pro 2. Jadi benar, buat kamu yang mungkin sore hari bingung mau ngapain, bisa datang ke sini juga boleh langsung.
0: Yes, gitu, benar ya. Banget, karena kita masih ada di Legacy Market teman Pro 2. Dan kali ini kita ada Mas Rohim dari Pasar Jersey. Selamat sore, Mas.
2: Sore.
0: Ayo tepuk tangan ya. Gimana Mas di sore hari ini, apakah sudah capek nih?
2: Lumayan capek.
0: Oke, jadi Mas Rohim ini adalah owner dari Pasar Jersey.
2: Iya, betul, Pasar Jersey.
0: Okay. Ini sebenarnya kalau Pasar Jersey sendiri base-nya ada di mana sih, Mas?
2: Sebenarnya dulu saya kan usaha ini saya mulai itu pada saat saya masih kuliah, semester 7.
0: Tahun tadi, berapa tuh?
2: Saya mulai ini belum 2 tahun sebenarnya.
0: Oh, belum 2 tahun.
2: Belum 2 tahun pada saat saya kuliah di Surabaya dulu.
0: Oh, karena di Surabaya.
2: Saya kontrak kan sama teman-teman dan saya juga udah punya usaha, jadi masih bingung masih mau usaha apa lagi. Di satu sisi teman-teman saya juga main kaos. Main-main kaos, jadi saya cari lain hal yaitu jersey awalnya gitu.
0: Awalnya di situ. Memang sebenarnya suka sama jersey apa gimana? Kenapa milih?
2: Kalau basicnya emang suka bola.
0: Suka bola.
2: Itu.
0: Gimana hari ini, apakah ada tim yang dijagoin menang di Piala Dunia?
2: Kalau saya dari awal sampai akhir mesti menjaga Portugal.
0: Oh iya.
2: Cuma kok gini.
0: Pantes terkesan lemes ya.
2: Lemes banget.
0: Gak apa-apa, masih ada 32 besar kan?
2: Iya, masih ada.
0: Oke, kita kembali lagi ke jersey teman Pro 2 ya. Karena memang Mas Rohim ini adalah owner dari Pasar Jersey. Yang dulu sebenarnya base-nya dimulai dari Surabaya ya?
2: Dari Surabaya.
0: Oke, dan kenapa sekarang bisa ke Legacy Market yang notabene-nya ada di Malang?
2: Nah, jadi gini, saya itu sebenarnya basicnya di Surabaya. Tapi saya ikut event biasanya di Jakarta atau di Bandung. Nah, tapi setelah lambat laun saya lihat juga, dan Mas Adam yang punya Blissport itu ngajak saya untuk di Malang, dan saya coba berjudi lah di sini.
1: Coba peruntungan
2: juga. Saya juga nggak tahu apakah bisa berhasil atau enggak, dan ternyata menurut saya ini hasilnya di luar ekspektasi saya.
0: Benar.
1: Juga tinggi ya.
2: Tinggi ternyata.
0: Nah, biasanya ya teman Pro 2 dan juga Mas Rohim ini, sebenarnya demam jersey ini tuh dimulai dari apa sih?
2: Kalau demam jersey-nya itu dimulai dari ya orang-orang pecinta bola yang mulai mengulik apa sih jersey-jersey yang bagus yang ada di peredaran gitu. Awalnya itu, terus ditambah lagi kalau sekarang ya kerabian event-event seperti Piala Dunia itu juga mengaruh banget.
0: Kalau untuk pasar jersey sendiri sebenarnya menyediakan jersey-jersey yang kayak gimana?
2: Kalau pasar jersey itu sebenarnya fokusnya di vintage.
0: Oh, di vintage.
2: Ya, vintage yang di bawah tahun 2000, yang tahun 2000 awal, atau ya mungkin di bawah tahun 2010. Cuma kita juga mengukur dengan volume kita juga beberapa menyediakan yang tahun-tahun baru juga ada.
1: Tapi kalau dari tahun 2000 tuh gimana cara ngambil jersey-nya gitu?
2: Kalau ngambil jersey-nya bisa dibilang bagaimana kita dapatnya kan? Nah, kata-kata kalau dari kita itu antara lain kalau nggak kita ambil di luar negeri langsung, lewat teman-teman kita, lewat-lewat kolektor, atau kita datengin event di luar negeri juga, biasanya gitu.
0: Udah pernah berarti?
2: Pernah. Di Thailand.
0: Thailand. Berarti sama apa ya kalau klub-klub Thailand tuh ya?
2: Ya kayak Canbury, gitu-gitu. Cuma kita datengin ke eventnya, jadi emang ada event market jersey vintage yang khusus untuk jersey.
0: Kalau ngomongin soal jersey vintage ya, ini Mas Rohim ini kan udah demam juga fashion blokor nih. Yang di prakarsai misalnya di apa ya, bapak blokor dunia itu ada Jackson Irvine. Pemainnya Australia ya.
2: Australia.
0: Itu juga ngaruh banget gak sih untuk dunia fashion jersey sekarang?
2: Dunia fashion itu memang harus ada pionernya. Yang mengenalkan itu siapa? Kalau di Indonesia kita bisa bilang ada Galindra Bimo.
0: Benar banget. Karbida FC.
2: Itu juga itu sangat bisa dibilang yang pengaruhnya sangat signifikan. Karena apa? Media itu sangat penting untuk kita mengenalkan apa sih kultur yang baru yang ada gitu. Seperti itu. Jadi itu sangat pengaruh sekali.
0: Nah, kalau untuk ngomongin jersey vintage lagi nih, itu kan vintage itu kan lama ya.
2: Siap.
0: Tapi pasti harganya pasti udah digoreng dan zaman sekarang itu.
2: Kalau untuk harga itu sebenarnya bukan soal menggoreng-menggoreng, okay. Tapi harga itu lebih ke arah bagaimana kita harus tahu supply dan demand itu nggak imbang.
0: Oh,
2: itu. Pada saat supply-nya segitu-segitu aja tapi demand-nya meningkat dua kali lipat kali lipat ya mau nggak mau kan kita harus menaikkan harga. Karena pada saat itu pasti ada gejolak lah.
0: Iya.
2: Soalnya nggak imbangnya antara supply dan demand, apalagi jersey vintage kan rentan rusak.
0: Iya itu juga.
2: Juga. Jadi ya kita mau nggak mau itu hukum ekonomi gitu.
0: Iya iya benar-benar.
1: Kualitasnya juga dicek ya sebelum ya, dijual.
2: Iya. Betul dicek juga ya. Semakin bagus kondisinya juga semakin menentukan harganya juga.
0: Oh iya. Gitu. Tapi kalau untuk pasar jersey sendiri punya treatment sendiri nggak sih untuk merawat jersey vintage?
2: Oh, untuk merawat jersey vintage kalau menurut saya pribadi yang ya hampir 2 tahun ini mengoleksi mas ya, itu lebih ke arah ya kalau bisa setelah dipakai ya dicuci, tapi dicucinya jangan direndam terlalu lama. Terus kalau saya mekanismenya emang disikat secara halus, dan deterjennya bukan pakai deterjen bubuk tapi deterjen cair.
1: Berarti mesin cuci nggak boleh?
2: Oh nggak boleh loh.
0: Nggak boleh.
2: Tangan, iya, harus tangan, iya.
0: Karena mengingat lagi, oh ini benda koleksi.
2: Nah betul, dirawat, digosoknya dengan sepenuh hati.
0: Ini juga jersey vintage
2: kan? Ini vintage.
0: As Monaco ini.
2: Ini As Monaco tahun 96.
0: Tahun 96. Bisa ceritain nggak gimana Mas Rohim bisa mendapatkan jersey?
2: Nah jadi kalau ini kebetulan saya dapat dari teman saya yang emang mobil Liga Prancis.
0: Oke.
2: Mobil Liga Prancis dan jersey ini bisa dibilang ada sejarahnya untuk beberapa orang.
0: Oh iya.
2: Karena jersey ini debut dari dua pemain hebat di dunia, Thierry Henry dan David Trezeguet.
0: Oh ini. Iya.
2: Jadi tahun gitu.
0: 96.
2: Tahun 96 dulu dia memulai karirnya di sini di AS Monaco tahun 96.
0: Oke. Okay. Yang mana di pada saat itu tahun 96 Mas Rohim udah lahir belum?
2: Belum dong.
0: Belum ya.
2: Belum.
0: Itu gimana ya Mas Rohim ya untuk sekarang kan kita sebagai Gen Z nih.
2: Iya, Gen Z.
0: Itu kan aku Gen Z, Dila Gen Z, kamu juga Gen Z kan. Itu kenapa kita juga ikut-ikutan suka sama jersey-jersey yang bahkan pada saat itu kita baru melahir.
2: Oh,
0: sebenarnya pengaruhnya apa, Mas?
2: Pengaruhnya gini, Mas. Pada saat kita enggak menikmati fase itu, tapi kan di sisi lain kita itu mau belajar.
0: Iya.
2: Untuk kita bisa bayangkan lah gimana serunya fase itu, gimana hebatnya pemain itu. Terus kita juga lihat dari bentuk jersey-nya, pattern warna, terus apa kombinasi antara kayak yang gak sama kayak ada watermark yang cool banget. Itu kita tuh kalau aku emang lebih suka seni dan cerita. Emang basicnya kalau aku suka seni dan cerita gitu. Jadi semakin bagus ciri khasnya dan semakin menarik ceritanya tuh menurutku semakin ada yang dijual dari story-nya.
0: Oke, gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tuh soal jersey 82, mungkin para cowok lebih ngerti ya, Mas ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari Dila sendiri, Dil, ada enggak sih yang sebenarnya pengen kamu tanyain kayak gitu? Kenapa sih cowok-cowok tuh suka sama jersey tuh?
1: Ya, kalau aku sih mau tanya sejauh ini ya, 2 tahun udah berjalan nih dari pasar jersey, ada enggak sih jersey yang dicari-cari banget sama
2: Kalau saya dari saya pribadi, saya kan emang suka Ronaldo dan saya ini emang fan MU. Jadi ya, kalau saya pribadi emang carinya jersey MU yang tahun 90-an, yang under 2000, yang long sleeve. Nah, tapi dengan apa kondisi sekarang yang jujur, harga jersey long sleeve MU tahun 90-an yang long sleeve itu udah 3 digit di sini.
0: 3 digit.
2: Wow. Saya 3 digit berarti 100-an. Okay. 100 sampai 200 juta.
0: Berarti ada Eric Cantona itu udah
2: 90-an. Nah, kalau ada Cantona itu dari tahun 93 sampai tahun 95 96 lah. Itu yang dipakai Cantona itu enggak ada yang murah jersey itu.
0: Wow.
2: MU itu 3 digit.
0: Itu kan jersey yang kamu cari-cari sebenarnya.
2: Saya cari-cari dan kadang kalau ketemu pas dananya enggak ada. Soalnya segitu. Jadi di alokasikan lainnya dulu.
0: Kalau dari customer sendiri?
2: Ya.
0: Pasarnya gimana?
2: Kalau customer sendiri jujur, fan MU itu enggak ada lawan.
0: Oh, enggak ada ya. Enggak ada lawan ya.
2: 1,3 kayak 1,3 penduduk dunia itu fan MU. Kayak di Indonesia pun jersey paling laku ya jujur.
0: Oh iya.
2: MU,
0: okay. MU. Tapi selain itu ada enggak sih jersey yang ternyata ini ada loh yang cari jersey ini bahkan kamu sendiri Gak expect ternyata ada yang cari klub di apa tuh?
2: Kadang itu saya pernah jual jersey paling mahal itu sekitar 60 juta.
0: Wow.
2: Itu larinya tapi ke teman saya di Hong Kong.
0: Mm-hmm.
2: Itu saya juga gak expect juga, itu emang AC Milan tahun 99 pas centenary.
0: Mm-hmm.
2: Tapi itu versi UCL-nya. Tapi itu match issue, jadi jersey itu disiapkan untuk dipakai match tapi sama dia nggak dipakai.
1: Okay.
2: Beda, nggak jadi dipakai. Tapi udah di locker room itu ada teman saya yang mau itu sekitar 60 juta dan dibeli sama dia.
0: Dibeli.
2: Mau.
1: Ya kita jual aja lah ya.
2: Iya, jual aja 60 juta
0: buat. Nah, kan gitu. Dan kebetulan bukan klub kesayangan juga.
2: Iya. Kebetulan enggak untung lah.
0: Tapi kalau punya pasar jadi sendiri ya. Ada enggak sih koleksi pribadi?
2: Oh, ada.
0: Yang ini kayaknya enggak bakal aku jual deh.
2: Ada. Saya ada beberapa jersey itu, contohnya kayak saya punya satu jersey MU yang tahun 90-an yang emang itu saya dapat susah juga.
0: Okay.
2: Itu treble weh warna putih tapi yang player isu tapi yang versi UCL.
0: Oke, okay. Nah,
2: itu tahun 98. Ya, tahun 98.
0: Betul. Itu gak akan kamu lepas tuh.
2: Itu kayak
1: enggak. Mau ditawar berapapun tetap dikit.
2: Ya kalau 3 kali lipat bisa ya enggak apa-apa sih kalau aku.
1: Tergantung
2: berarti. Tergantung.
0: Angka mengalahkan semuanya.
2: Angka mengalahkan, jujur aja.
0: Karena tetap bisa cari jersey lain kayak gitu.
2: Ya, ibaratnya nih yang bisa mengalahkan orang koleksi ya cuma angka.
0: Oke,
2: okay, cuma ya kembali lagi kalau emang integritasnya kuat untuk nahan barang ya enggak jadi, cuma pada saat kita kasih penawaran yang masuk akal.
0: Iya, lepas ya.
2: Lepas.
0: Oke, okay, keren banget teman 22. Dan balik lagi ke Legacy Market ya. Ini pasar jersey juga udah di sini dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Itu gimana menurut Mas Rohim dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga?
1: Ada perbedaan enggak tentang
2: harga? Saya jujur hari pertama kedua itu sama-sama kami sih di sini.
1: Gimana?
2: Sama-sama untuk pelanggan saya.
0: Okay.
2: Itu yang beli juga lumayan.
0: Oh iya.
2: Rame, okay, iya.
0: Rame ya.
2: Bahkan ada beberapa orang itu saya juga enggak expect ini Mas ya. Saya ada beberapa koleksi jersey itu yang angkanya di atas 8 juta itu ada? Laku.
0: Wah.
2: 3 biji.
0: Wow.
2: 3 jersey.
0: Oke. Okay. Dan ini adalah event pertama di Malang.
2: Pertama kali saya di Jawa Timur ini.
0: Oh iya.
1: Pertama kali saya di luar ekspektasi ya.
2: Sangat-sangat di luar ekspektasi.
0: Keren banget. Berarti next bisa
2: ya
0: ke market di sini lagi.
2: Pasti kalau ada lagi legasi masa lagi yang selanjutnya saya pasti ikut.
0: Dan kalau ngomongin soal jersey teman kedua ya, bahwasanya dari pasar jersey ini menjual jersey vintage tuh. Apakah dari pasar jersey juga akan menjual jersey yang baru?
2: Untuk kita menyesuaikan permintaan pasar.
0: Okay.
2: Cuma kalau untuk ciri khas kita, kita memang khusus untuk vintage.
0: Okay.
2: Tapi nanti kita menyesuaikan bisa.
0: Tapi ada nggak sih perbedaannya sebenarnya antara jersey vintage sama jersey yang baru-baru diproduksi itu?
2: Perbedaannya ya yang jelas yang pertama dari selera.
0: Okay.
2: Itu beda dari bahan kain dan dari cara perawatan juga beda. Menurut saya itu beda. Dan kembali lagi kalau dari saya pribadi, selera saya memang jersey yang emang jarang ada. Kalau misal jersey yang baru keluar kan produksinya massal. Kalau gini kan nggak mungkin produksi ulang.
0: Yeah.
2: Nah makanya terkadang Adidas pun membuat repro atau reissue.
0: Yeah.
2: Nah jersey vintage gitu. Tapi tetap taste-nya fresh prod itu beda sama repro.
0: Oke, keren banget Mas Rudua. Nah kalau aku sebenarnya pengen tanya ya untuk pasaran jersey ya. Aku tuh sebenarnya penasaran sama salah satu jersey dan itu sebenarnya bukan dari tim favoritku gitu.
2: Siap.
0: Kalau jersey Arsenal yang sponsornya masih O2 itu.
2: Siap.
0: Itu sekarang di harga berapa?
2: Nah, O2 itu tergantung mau yang tahun berapa. Tapi kalau O2 yang paling ikonik kan yang warna merah marun.
0: Benar itu.
2: Nah, itu saya ada juga di boot. Oh, iya? Itu ada yang short sleeve itu saya jual
0: 2,5. Oke. Okay. Nah, itu cocok banget 42 buat kamu khususnya Gunners ya yang kemarin
2: Gunners.
0: Habis angkat trofi gitu ya.
2: Ya kebetulan angkat trofi. Kebetulan.
0: Ya kan, kita jangan memantik sebuah ini ya.
2: Oh iya, siap ya.
1: Kan, ya. Kita lentar-lentar aja ya.
2: Saya gak bisa ke fan-name juga.
0: Oke. Oke deh teman berdua ya, ini seru banget obrolan kita bareng Mas Rohim di dari pasar jersey gitu ya. Dan
1: yes.
0: Ya expect ya Dila, ternyata jersey se-complicated antus, itu dan se-kompleks itu ya ternyata sampai saat ini ya.
1: Tapi kalau misalkan tadi kan Mas juga sempat nyebut kalau long sleeve-nya MU ada di 3 digit gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin jersey termurah deh Mas, itu ada di angka berapa?
2: Jersey termurah kita kalau misal ngomong vintage pun 1 jutaan, under 1 juta itu ada.
0: Ada ya?
2: Ada. kita kalau mau hunting, mau searching, mau kita mau riset, itu ada. Itu ada. Makanya kalau dulu orang nggak percaya kalau belajar itu bikin kita sukses, tapi setelah saya di Jersey saya percaya kalau belajar itu sukses.
0: Oh iya. Yeah.
2: Terus sering-sering membaca website, sering-sering membaca web, itu menurut saya benar.
0: Oke. Okay. Dan itu sebenarnya kamu pelajari ketika kamu udah jualan jersey.
2: Betul, kan? Betul. Okay. Jadi karena kita merasa itu yang kita butuhkan, kebutuhan kita. Kalau kayak saya di sini nggak bisa menjelasin apa yang saya jual kan juga aneh gitu.
0: Oke, okay, iya juga ya.
1: Nah, menarik customer-nya
0: gitu. Nah, harus ada product knowledge dulu untuk produk-produk yang
2: benar, kamu jual. Benar.
0: Sebenarnya sampai ke berapa ini tahun kedua ya?
2: Tahun kedua ini.
0: Nah, ada tantangan tersendiri nggak dari pasar jersey dari awal berdiri sampai sekarang?
2: Oh ya, kalau tantangannya itu pasti kita harus setiap hari lah kita itu harus lebih baik. Pertama, yang kedua kalau saya pribadi emang menargetkan volume. Jadi kalau bisa semakin lama semakin banyak untuk apa pemilihan barangnya dari kita, dari stok kita lebih banyak. Lebih variatif juga dari segi harga, dan kita kalau bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen gitu. Dan dengan kasih harga yang masuk akal dan affordable gitu.
1: Berarti kalau misalkan ada customer mau nyari bisa dicari?
2: Bisa. Okay. Langsung DM aja, nanti kirim gambarnya mau apa, mau size apa, nanti bisa kita carikan. Okay. Jadi kalau di saya jujur, kalau mau tanya-tanya atau mau apa namanya, mau harga segini bang, mau cari segini itu gak usah sungkan, DM aja gak masalah.
0: DM di mana?
2: DM saya, IG saya pasar jersey 2ND atau second gitu.
0: Okay.
2: DM aja, soalnya untuk admin saya itu cuma admin untuk posting gambar dan konten.
0: Okay.
2: Tapi untuk admin yang menjelaskan detail dan lain-lain, admin Instagram itu saya pribadi.
0: Langsung ke masalah.
2: Saya langsung pribadi. Okay,
0: berarti, misal ada teman pro 2 ya yang pengen jersey, katakanlah pengen jersey idaman dia gitu.
2: Yeah.
0: Dan ini sebenarnya nggak tahu nih harganya berapa, terus ini jersey tahun berapa, tapi dia punya gambarnya kayak.
2: Ya betul.
0: Berarti langsung aja ke DM ke at pasar
2: jersey ya.
0: Tadi, langsung cariin Mas, tolong cariin jersey ini kira-kira harganya berapa? Dan mungkin estimasi waktu juga ya?
2: Untuk estimasi waktu pasti waktu kita itu kalau kita emang udah nemu gambarannya pasti kita info itu di Indonesia atau di luar negeri. Okay. Itu pasti estimasinya beda.
1: Okay. Nah,
2: kalau Indonesia mungkin kita pengiriman seminggu itu udah paling lama.
0: Oh.
2: Cuma kalau pas pada saat kita carinya dari luar negeri ya mungkin bisa sampai paling mentok ya 1 bulan.
1: Okay. 1 bulanan lah ya. Tapi kalau tadi aku lihat di Instagramnya juga ini ada shipping worldwide gitu.
2: Iya betul.
1: Sejauh ini negara mana yang paling jauh yang udah ngekontak pasar?
2: Paling jauh kalau orang-orang biasanya kalau dari Eropa yang sering itu Portugal.
0: Oh iya,
2: Portugal.
0: Orang-orang Lisbon sana belinya di sini.
2: Iya betul. Ada satu orang Lisbon yang saya punya jersey itu di sana nggak ada.
0: Oh iya.
2: Di Jogja sekarang.
0: Apa tuh?
2: Itu Sporting Lisbon tahun 96 kalau nggak salah.
0: Okay.
2: Long sleeve di sana nggak ada, benar-benar nggak ada. Dia cari, dia beli dengan harga yang saya mau dan ya. No problem, belum untuk barang hobi mau gimana lagi dia gitu.
0: Udah deal berarti ya.
2: Udah dikirim juga.
0: Okay, keren banget. Itu gimana ya kok bisa orang Lisbon sendiri yang notabene itu klub yang ada di sana juga kan?
2: Ya betul.
0: Tapi malah di sana nggak ada tuh menurut Mas Rohim gimana? Tuh?
2: Ya mungkin pada saat kembali lagi pada saat dia udah nyari di sekitar sana, mungkin kolektor-kolektor sana juga mungkin nggak mau lepas gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi dia gimana caranya dia cari referensi, misal dia foto Google nih, terus ketemunya di IG kita, oh dia langsung oh masih ada juga, nah gitu.
0: Tapi kalau kayak gitu sendiri, kamu juga harus menyesuaikan harga pasaran di sana juga nggak?
2: Oh nggak, kalau kalau kita kasih harga yang masuk akal kita, yang itu menurut kita dan dia itu masih affordable untuk dikoleksi dan dibeli. Kalau kolektor biasanya juga dia juga nggak mau untuk ambil terlalu murah atau ambil terlalu mahal, itu nggak, yang penting pas kita. Kita ketemu di mananya gitu.
1: Jadi open nego, open ya.
2: Open banget. Okay. Kita open nego banget. Kita juga misal ada orang yang pengen beli jersey di kita, Mas, saya bisa DP dulu 1 bulan lagi saya lunasi juga bisa.
1: Boleh.
2: Itu bisa, boleh enggak?
0: Banyak ya caranya.
2: Banyak opsi karena kan gini, kita kan dunia hobi, Mas. Ya. Jadi dunia hobi itu kalau bisa jangan mengganggu kehidupan keseharian kita.
0: Oh iya. Ya kan? Iya.
2: Jadi keren. Untuk untuk jersey ini kalau bisa kita jadi saudara lah.
0: Oke, keren. Ada itu yang dari customer jadi temen tuh ada?
2: Oh banyak, banyak, banyak banget, banyak banget, banyak banget.
0: Nah kalau dari Mas Rohim sendiri dan juga pasar jersey sendiri ya, ini ada nggak sih seseorang atau entah itu idola yang menemani Mas Mas Rohim ini untuk selama 2 tahun ini?
2: Oh apakah jadi
0: dia kayak, oh ini mentor aku.
2: Ya? Ah, kalau saya jujur. Dulu saya awal-awal merintis itu, saya kan emang dari TikTok, ibarat kata dari platform itulah TikTok. Saya emang bisa dibilang punya knowledge yang lumayan juga ini ya. Ada beberapa orang lah yang memang itu bisa dibilang yang mengarahkan saya, yang bisa saya sebut satu orang lah. Ini yang paling pengaruh itu namanya Om Pitel.
0: Om Pitel.
2: Om Pitel namanya.
0: Sorry, Om
2: Pitel. Itu kalau mau di-follow, dia itu ini IG-nya tuh apa Legend Football Shop. Service. Jadi dia itu emang apa namanya untuk remake jersey.
0: Remake
2: itu merubah Legend Football Room namanya.
0: Legend
2: Football Room. Emang dia enggak seberapa aktif di IG, biasanya di jalur WA aja itu. Tapi dia tuh benar-benar menurut saya ilmunya udah lumayan.
0: Oh iya, udah bagus.
2: Udah beda lah.
0: Oke, itu ya. Di mana base-nya beliau?
2: Dia di Tangerang, dia.
0: Oh, di Tangerang.
2: Tangerang.
0: Oke. Nah, itu kenapa dulu bisa ketemu sama Om Pitel itu?
2: Nah, ya tadi kita ketemu di platform yang sama, di TikTok. Ketemu platform yang sama, ya itu sebenarnya jujur untuk mentor saya itu banyak orang yang berpengaruh di karir saya itu banyak. Cuma saya bisa sebut salah satu yang paling berpengaruh itu Om Pitel. Ngasih masukan, yang ngasih ibarat bimbingan mental itu gimana jualan jersey gimana, karena dia udah puluhan tahun di industri ini. Dia kan servis ini remake sponsor, remake nameset, servis kalau mau nyuci, mau bersihin apa gitu.
0: Berarti kayak di restorasi gitu ya.
2: Restorasi, servis dia semua bisa, dan salah satu servis yang paling ajaib di Indonesia. Ini ajaib. Kalau saya bilang gini, mungkin banyak pro kontra, tapi pasti banyak yang pro.
0: Tapi gini Mas, ketika udah ada jersey nih ya, jersey vintage yang mungkin ada beberapa kondisinya yang udah nggak bisa diselamatin, itu dari patch-nya atau apanya, terus direstorasi kayak gitu, apakah itu akan menurunkan value dari jersey-nya?
2: Oh, kalau jersey itu bisa dibilang, memang jersey itu value tertingginya itu pada saat misal jersey itu all ori.
0: Hal
2: original dari patch, sponsor, dan nameset. Tetapi kita nggak bisa mungkiri, jersey vintage itu umurnya nggak lebih dari 10 tahun. Pasti ada beberapa jersey yang bahannya itu rusak, seperti nameset, sponsor, dan patch. Ya, mau nggak mau kan harus kita restorasi. Apakah itu menurunkan value jersey? Kalau kita bilang nilai rata-rata itu sebenarnya nggak menurunkan. Tetapi apakah kalau all ori itu menambah value? Iya.
0: Paham. Gitu. Berarti ya itu kembali lagi ke masing-masing. Nah, selama ini kan Mas Rohim ini menjual jersey-jersey vintage. Jadi itu kebanyakan jersey-jersey dari klub atau negara di luar negeri.
2: Saya sekat hampir 99% itu negara dan klub di luar negeri. Klub saya terutama klub.
0: Kalau klub-klub di Indonesia ada peminatnya juga, Mas?
2: Sebenarnya jujur untuk klub di Indonesia seperti klub lokal Arema atau Persebaya atau yang Persija, yang Persib itu pasti ada. Cuma saya emang nggak bermain di ranah itu.
0: Bukan ranah kamu.
2: Bukan ranah saya.
0: Karena memang di situ udah punya ranahnya orang lain.
2: Benar, ada ibarat kata udah ada pemainnya sendiri lah.
0: Oke.
1: Jadi masih cukup di yang klub-klub internasional aja.
2: Ya, yang di luar gitu.
0: Sampai ini udah berjalan selama 2 tahun.
2: 2 tahun lah ya.
0: Berarti udah punya karyawan atau tim?
2: Sudah.
1: Ada offline store-nya juga.
2: Saya emang kalau kita bicara toko, saya masih belum ada. Cuma memang di saya kan sekarang udah pindah ke Sidoarjo, kan udah lulus kan. Rumah saya itu udah saya sulap. Emang kalau mau mampir ada tempatnya.
0: Sidoarjo. Tapi platform aktifnya sekarang ada di TikTok dan juga Instagram. Ingat gak sih dulu jersey apa yang terjual pertama kali
2: saya,
0: di pasar jersey?
2: Dulu saya itu, saya ini benar-benar merintis. Merintis saya dulu. Jadi itu
0: benar-benar ya.
2: bisa dibilang kalau jersey benar-benar dari nol.
0: Oke.
2: Jadi nggak tahu apa-apa sampai bisa seperti ini. Itu saya dulu itu punya jersey long sleeve yang pertama kali saya jual itu Wolfsburg klub Jerman. Itu tahun 98 itu. Saya ingat banget itu pertama kali saya jual itu laku 1,9
0: tuh. Wow.
1: Itu pertama ya.
2: Pertama kali.
0: Cari jersinya gimana tuh dulu?
2: Dulu saya itu beberapa kali ikut lelangan di Instagram. Ya, kembali lagi lelang kaos tadi yang teman-teman saya dan itu beberapa kali nyempil jersey. Dan itu saya spekulasi aja saya ambil gitu.
0: Oke. Okay. Oh, itu berarti ya. Nah, ini kalau ada teman berdua yang mungkin pengen jadi kolektor jersey.
2: Ya.
0: Menurutmu ada pesan enggak?
2: Menurut saya untuk saat ini untuk pesan-pesan orang-orang yang mau beli dan mau mengoleksi jersey. Yang penting kita harus tahu di area mana kita bermain. Okay. Dan kita harus tahu pilihan-pilihan kita, mau kita main di klub kesukaan kita atau pemain kita itu terserah, atau mau main ke klub mediocre yang biasa juga bisa. Jadi sesuai apa yang sesuai di hati itu gimana. Okay. Aja gitu. Jadi dan menurut saya beli itu ya enggak harus yang gimana yang langsung beli lah, enggak. Kita juga tahu kemampuan orang juga beda-beda.
0: Oke, berarti
2: jadi santai aja.
0: Santai, nikmati. Karena itu nikmati. Jadi itu tadi juga hobi gitu ya.
2: Betul lagi.
0: Oke deh, keren banget Pro 2. Kalau dari Mas Rohim sendiri ada pesan enggak buat teman-teman Pro 2 yang mungkin belum ke Legacy Market di hari ini, karena ini hari terakhir?
2: Iya, kalau menurut saya segera kesini kalau memang bisa. Apa yang dekat-dekat sini atau yang emang ada di sini, kesini aja. Ini kita pasti ada berapa sel lah.
0: Oke.
2: Diskon spesial untuk terakhir.
1: Ada diskon spesial
2: untuk terakhir. Sudah
1: datang ke Begawan Apartemen.
0: Benar banget. Oke, terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Mas Wakim ya untuk sore hari ini. Ya. Karena udah berbincang-bincang tadi juga banyak banget ilmunya ya Dila tentang jersey. Oke deh teman Pro 2 ya, gitu aja teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube ataupun mendengarkan di RRI Digital maupun RRI.id. Hari ini kita akan kembali ke studio ya Dila ya. Dan terima kasih, sampai jumpa, dan pokoknya tetap terus pantangin teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman
1: terbaik kamu.
0: Dadah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahun Pro 2 tadi kita udah bersama-sama mendengarkan obrolan seru dari Legacy Market yang disiarkan langsung di Begawan Apartemen Tahun Pro 2 bersama dengan Dila dan juga Bagas. Dan waktunya sekarang di Sore Ceria, Faki menemani kalian semuanya dengan berbagai cerita-cerita seru dan juga informasi-informasi terupdate. Dan Faki juga udah susunkan beberapa pilihan lagu yang mungkin menjadi playlist kamu di sore hari ini. So pasti jangan kemana-mana karena Faki masih ada banyak lagu buat kamu.

0: Apa rahsia hijaunya? Yum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Tahun Pro 2 kalau kita lihat memang Malang lagi ramai-ramainya Tahun Pro 2. Aku gak paham ya, sempat gak paham karena kenapa? Karena aku merasa tuh hari Senin atau hari Jumat gak libur Tahun Pro 2. Tiba-tiba rame aja. Ternyata di musim-musim seperti ini Tahun Pro 2 ini musim anak libur sekolah. Jadi banyak yang liburan bersama dengan keluarga. Memang kalau kita berbicara tentang Malang Raya khususnya Tahun Pro 2 ya, ini memang menjadi salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang memberikan experience terutama untuk beberapa wisata yang berbasis berbasis keluarga gitu Tahun Pro 2. Mulai dari Jati Pa Group, terus ada BNS juga Tahun Pro 2. Mungkin kamu juga bisa nanti ke atas sedikit gitu ya, ke area Pujon gitu. Sebenarnya enggak tahu ya di sana masuk Pujon atau enggak Tahun Pro 2. Di sana ada Santera juga, atau kamu pengen recharge energi, pengen yang lihat alam-alam terus tapi alamnya ada city view Tahun Pro 2, mungkin bisa ke Paralayang juga ya. Atau kamu pengen yang ada di Malang-Malang aja biar enggak jauh-jauh dari exit tol gitu ya. Kamu punya waktu liburan bentar doang, enggak apa-apa. Di Malang tuh banyak banget destinasi-destinasi wisata yang mungkin bisa kamu kunjungi, mulai wahana juga ada di beberapa Tahun Pro 2, dan juga wahana-wahana dari wisata kuliner gitu ya yang bisa kamu nikmati bersama dengan keluarga kamu Tahun Pro 2. Ataupun kalau pengen ke Bromo atau pantai, di sini semuanya ada Tahun Pro 2. Kayaknya Malang ini diciptakan sama Tuhan gitu ya, dengan kondisi yang sangat indah, dan tentunya kita juga harus bersyukur gitu ya menjadi warga Malang di mana kita bisa tinggal di tempat yang syahdu, yang adem, yang memberikan ketenangan mungkin ketika saat kita lagi gundah gulana Tahun Pro 2. Buat kamu yang berkesel lagu boleh banget, tapi nanti ya, karena nanti di pukul 17.24 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib, di mana kita sebelum mendengarkan kumandang azan ini juga masih ada beberapa pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu. And the next ada lagu Mengapa Baru Sekarang dari Hi-Fi, Ivy Alsia, dan juga Gerald Sitomorang, dan juga Sri Hanuragatron Pro 2. Enjoy the song.

Tahun Pro 2024 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Selamat menjalankan sholat ibadah maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

perahu Beganduang. Tahukah kamu, perahu Beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upaya.

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Nomor Pro 2, kita sebagai warga Malang harus bangga karena Bayuska kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Faux UFO tahun Pro 2. Sebenarnya film ini bergenre komedi fiksi ya, yang ilmiah juga dibalut dengan drama keluarga tahun Pro 2. Di film kali ini Bayuska mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura. Ini cocok banget, kayaknya aku harus nonton gitu ya teman Pro 2 ya, yang kedatangan alien di wilayah permukiman mereka. Faux UFO ini akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 9 Juli 2026. Dan tentunya melalui film ini Bayuska untuk pertama kalinya juga menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utamanya tahun Pro 2. Aku pun sebagai warga Madura kayaknya appreciate banget untuk Bayuska, karena memang apa ya tahun Pro 2 ya, aku kemarin lihat di trailernya gitu ya, yang diangkat ini bukan T-Sate tak iya, sebenarnya itu kan kata imbuhan atau tidak orang, tidak semua orang Madura ngomong T-Sate tahun Pro 2. Tapi uniknya di Bayuska di sini juga menghadirkan dan menonjolkan bahasa Madura yang memang benar-benar dari Madura, bukan cuman mulai dari aksennya tahun Pro 2, tapi benar-benar ini juga melalui banyak proses gitu ya Bayuska untuk menghadirkan bahasa Madura di film Faux UFO ini tahun Pro 2. Selain itu latar budaya Madura juga dihadirkan secara autentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura juga. Gak teman Pro 2. Sebenarnya film ini mengisahkan Muslim gitu ya, seorang pemuda Madura yang diperankan oleh Taretan Muslim juga. Kehidupannya berubah drastis ketika sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa sosok alien yang memicu berbagai kejadian kocak. Jadi aku spill itu aja teman Pro 2 ya. Daripada kalian kepo, ya udah kalian tunggu aja di tanggal 9 Juli 2026 teman Pro 2 dan saksikan Faux UFO di bioskop kesayangan kamu teman Pro 2.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Toro Pro 2 di Akseleratif Musik gitu ya. Kali ini akan menghadirkan satu lagu dari Amin Abdullah dalam judul Tunjur di Petitum Pro 2. Di mana lagu ini sebenarnya menceritakan gitu ya tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Tunjur di Peti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Dan nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dan juga bersyair tahun Pro 2 yang dimana tidak mempunyai arti yang jelas juga sebenarnya karena hanya untuk bermainan saja. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjuri Peti menjadi sebuah identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali. Dan mari kita dengarkan lagu dari Amin Abdullah, Tunjuri Peti.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: I know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun again. Kali ini Tor Pro 2 aku gak sendirian karena ada Bagas yang tadi siaran langsung dari apartemen Begawan. Kamu ngapain, Gas?
1: Bener banget teman Pro 2 ya.
0: Ngapain teman Begawan? Coba jelaskan kepada kami.
1: Oke, aku explain lagi teman Pro 2 ya. Di sana tuh ada event apa, namanya ya? Adalah
0: apa yuk?
1: Aduh.
0: Ayo kita mengetes ingatan.
1: Aku udah ingat.
0: Apa itu?
1: Namanya tuh Legacy Market teman Pro 2. Yes, jadi di situ tagline-nya adalah When Football Meets Fashion teman Pro 2 ya. Jadi di situ memang banyak banget teman-teman kita yang jualan jersey kayak gitu, terus ada fashion-fashion juga.
0: Yes.
1: Ada dari brand-brand lokal teman Pro 2 ya. Yes, dan itu berlangsung 3 hari dari hari Jumat sampai hari Minggu kali ini teman Pro 2, dan ini nanti masih sampai jam 10 ya. Dan
0: okay,
1: ini cocok banget buat kamu yang mungkin suka berburu jersey ataupun fashion-fashion lokal-lokal kayak gitu teman Pro 2.
0: Oke. Okay. Yes. Jadi bukan cuma second brand doang ya.
1: Iya, enggak cuma second brand di situ, dan di situ juga banyak banget F&B-nya. Jadi kamu bisa habis belanja.
0: Cocok banget ya buat hangout di hari Minggu ini.
1: Benar banget, dan menghabiskan pundi-pundi uang kamu.
0: Ya juga ya. Gimana ya? Ini masih tanggal tua, Bagas.
1: Iya kan ada.
0: Tapi buat anak bang ini tanggal muda.
1: Iya kan, tanggal
0: karena
1: muda banget.
0: Karena gajiannya tanggal 25. Mm-hmm. Tapi buat yang tanggal 1 sabar teman Pro 2, kurang 2 hari lagi kalian gajian. Dan nanti ada beberapa informasi-informasi dengan menarik lainnya yang akan kita berikan buat kamu semuanya. Kabarnya ini Pertamina akan siap menurunkan harga BBM non subsidi tapi secara bertahap. Dan buat kamu semuanya jangan kemana-mana, masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: sempat banyak banget yang berkomentar di sosial media gitu ya terkait dengan kenaikan harga BBM non subsidi yang secara drastis on Broadway.
1: Benar banget teman Broadway.
0: Ya, info selanjutnya Bagas ya. Hmm. Ada kabar di mana katanya Pertamina akan siap menurunkan harga BBM non subsidi secara bertahap nih.
1: Benar banget teman Broadway ya. Dan ini ternyata mengikuti tren penurunan harga minyak dunia ya. Hmm. Dari komisaris utama Pertamina Muhammad Iriawan ini meminta bahwa jajaran direksi ini untuk segera mempersiapkan penyesuaian harga BBM nih tahun 2022, terutama khusus yang non subsidi ya, seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah di dunia tahun 2022. Ya. Dan menurutnya ini kondisi pasar energi global saat ini memang sudah jauh lebih kondusif nih dibanding beberapa waktu lalu ketika memang ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak tahun 2022 gitu.
0: Iya, sedangkan permintaan tersebut juga sering muncul setelah harga minyak acuan dunia baik West Texas Intermediate atau WTI maupun Brent mengalami penurunan dibandingkan periode ketika konflik yang memicu kekhawatiran terganggunya pasokan minyak global on Pro 2. Dengan adanya harga minyak yang mulai bergerak turun, Pertamina juga dinilai akan memiliki ruang untuk mengevaluasi juga sehingga harga jual BBM non subsidi kembali berangsur membaik di dalam negeri ini tahun Pro 2.
1: Bener banget, dan Iriawan juga menegaskan teman Pro 2 bahwa dengan Dewan Komisaris ini mendorong manajemen agar segera menyesuaikan harga nih mengikuti dengan perkembangan pasar internasional teman Pro 2. Namun memang ya keputusan tersebut juga tetap akan dibahas bersama dengan direksi dan juga dikoordinasikan nih dengan Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ESDM sebelum diterapkan kepada masyarakat teman Pro 2.
0: Nah sebenarnya hal ini tergantung juga dengan Selat Hormuz ya teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya Selat Hormuz ini sudah kembali dibuka dan pasokan minyak lebih stabil. Namun penyesuaian harga dilakukan secara bertahap ya teman Pro 2. Jadi sabar buat kamu semuanya yang nanya-nanya kapan nih turunnya, sabar. Ini akan diinformasikan lebih lanjut tahun 2022. Kita doakan bersama semoga gak ada lagi gitu ya peperangan sehingga kestabilan yang ada di dunia baik di ekonominya juga tahun 2022 sehingga kita tuh tidak kembali khawatir.
1: Benar banget. Gitu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Gak kerasa Tahun Pro 2 hampir menyentuh jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Bener banget Tahun Pro 2. Dan ini waktunya Fakih dan juga Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu Tahun Pro 2 ya.
0: Sangat ya Tahun Pro 2 ya.
1: Gak kerasa dong.
0: Banyak banget tadi informasi dan juga lagu-lagu yang aku udah putarkan buat kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana.
1: Yes.
0: Karena selama 1 jam ke depan nanti juga ada Indonesia Pro Indie.
1: Bener banget.
0: Yang disiarkan di RRI Pro 2 Jakarta.
1: Yes, bener banget. Dan nanti malam di jaga malam kamu gak sendirian Tahun Pro 2, karena akan ditemenin oleh Vira Putri untuk menyambut Senin kamu Tahun Pro 2.
0: Yes, Fagi pamit.
1: Bagas pamit.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, perkembangan Artificial Intelligence atau AI dinilai membuka peluang baru bagi profesi virtual assistant dengan membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Eksekutif asisten Malang FA Community Telita mengatakan AI bukan ancaman, melainkan alat yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan layanan baru bagi klien. Menurut Telita, seorang virtual assistant juga perlu memiliki kemauan belajar berpikir proaktif serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dan Telita menambahkan, komunikasi yang baik dengan klien menjadi kunci keberhasilan, termasuk saat menghadapi kendala agar solusi dapat ditemukan bersama. Informasi selanjutnya, di balik kemeriahan Piala Dunia 2026, nilai sportivitas dinilai menjadi hal terpenting yang harus dijunjung oleh pemain, supporter maupun seluruh pihak yang terlibat. Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Dr. Muarifin, mengatakan sepak bola memiliki kekuatan untuk mempersatukan masyarakat meski berasal dari negara dan tim yang berbeda. Menurutnya, nilai fair play tidak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga dalam sikap supporter, media, dan masyarakat selama menikmati pertandingan. Dr. Muarifin menambahkan, momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan untuk menanamkan karakter sportif, kerjasama, dan saling menghormati kepada generasi muda. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu kali ini ya di Jaga Malam edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan di pukul 8 ini teman Pro 2 barengan sama Vira, aku bakal memutarkan lagu-lagu pilihan gitu ya yang dirilis di awal tahun 2000-an sampai ya di tahun 2020-an di teman Pro 2, yang pasti lagu-lagu yang penuh banget sama memori kamu mungkin ya teman Pro 2. Dan aku sudah menyiapkan lagu-lagunya di playlist kita di malam hari ini. Tapi selain aku memberikan dan juga memutarkan gitu ya lagu-lagu pilihan, aku juga bakal kasih kamu beberapa fun fact-fun fact dari lagu tersebut nih teman Pro 2. Siapa nih yang gak sabar untuk dengerin lagu-lagu yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini di Turn Back Time kali ini teman Pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu, without any further ado, the next songs, ini lagunya cukup gede banget karena setelah ada film mengenai vampire versus werewolf teman Pro 2 gitu ya, yang sampai sekarang pun mungkin diantara kamu masih banyak juga nih yang suka rewatch teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu kita dengarkan bersama ada Muse dengan Supermassive Black Hole.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: Wah, kenapa?
1: Mic ketel.
2: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

sebuah lagu datang dari Koboy Junior, teman Pro 2, dengan kamu. Aduh, lagu ini tuh penuh dengan nostalgia banget gak sih, teman Pro 2? Karena memang lagu ini yang udah dirilis di tahun 2011 gitu ya. Ini adalah menjadi core memory buat kita para Gen Z yang mungkin di tahun itu kita masih kelas berapa ya kira-kira. Mungkin ada yang masih SD atau yang udah beranjak ke SMP gitu ya. Bahkan atau yang udah SMA gitu, teman Pro 2. Dan lagu ini tuh emang booming banget gitu ya. Dan mereka menjadi langsung jadi idola baru para remaja pada masanya kali itu. Dan saking boomingnya gitu ya, single Kamu ini yang muncul di mana-mana, kalau bahasa sekarang itu mungkin viral banget gitu ya, muncullah sebutan Komet sebagai nama resmi fandom mereka ya, yang makin solid dan juga historisnya kalau ketemu para personil dari Koboy Junior ini. Emang vibesnya udah kayak ngelihat superstar kelas dunia yang lewat gitu lah, teman Pro 2. Dan juga di tengah gempuran fans yang makin banyak gitu ya, kalau kita dengerin lagi liriknya, sebenarnya embrace konsep cinta monyetnya ini juga agak creepy tapi juga gemasin gitu. Apalagi pas bagian yang kamu menyilaukan pandanganku itu. Ini adalah sebuah kosakata yang cukup unik ya, yang fix cuma anak-anak senja pra remaja di tahun 2010-an yang emang paham banget estetikanya nih, teman Pro 2. Tapi ada uniknya nih, teman Pro 2, yaitu yang menyanyikan lirik cinta-cintaan sedalam ini, dia adalah yang masih berumur 11-13 tahunan kali itu, aka baru lulus SD atau baru masuk SMP nih, teman Pro 2 ya. Yang mana seharusnya aja umur-umur segitu itu ya mereka lagi sibuk mikirin tugas gitu ya, kayak tugas matematika, sains, atau lagi main sibuk main layangan gitu ya, bukan mikirin spek pacar idaman kayak lagu ini deh. Tapi meskipun begitu, sekarang kalau mereka kita dengerin lagi mereka nyanyi gitu ya, teman Pro 2, which mean kita emang tumbuh dewasa barengan sama personil Koboy Junior juga, yang mereka sendiri udah punya

senyum juga gitu ya, senyum-senyum sendiri mengingat masa-masa alay kita dulu teman pro 2. To be honest, kalau aku dengerin lagu Kobe Junior kamu ini juga rasa-rasanya aku kembali ke masa aku SD. Baik banget teman-teman aku yang suka banget sama Kobe Junior kala itu, yang ini suka cari-cari poster-poster mereka gitu kan, dia bangga-banggaan. Biasanya masih ingat nggak teman pro 2, biasanya tuh kalau misalkan kita waktu SD ataupun SMP gitu ya, banyak banget yang jualan di depan sekolah, especially yang biasanya nih jual perintilan-perintilan lucu tuh, ada yang action figure tapi yang di dalam plastik gitu kan, plastik habis itu dikasih ini lagi apa namanya yang ngesilnya pakai lilin. Biasanya teman pro 2 inget gak sih? Atau cuma di SD aku aja ya? Kayaknya enggak sih ya. Abang-abangnya seingatku dia beliau suka keliling juga gitu. Kalau misalkan dagangannya belum habis, dia nanti kemana gitu tuh memproduksi. Ya ampun, enak banget ya. Kita benar-benar turn back time nih kalau dengerin lagunya Kobe Junior yang kamu kali ini. Tapi yang jelas lagu next song kali ini teman pro 2 yang bakal aku putarkan juga, ini kayaknya juga bakal mengingatkan kamu lagi ke masa-masa dimana kamu ini masih bahagia gitu ya teman pro 2. Sekarang masih tetap bahagia, cuman kalau dulu nih rasanya bahagia tuh beda banget gitu ya, entah kenapa. Alright, without any further ado teman pro 2, aku putarkan dulu ada lagu dari Carl Rae Jepsen dengan Call Me Maybe.

interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 2.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Band Raja Teman Pro 2 dengan Cinderella. Jadi buat kamu yang lahir ataupun tumbuh gitu ya di era 2000-an, lagu Cinderella ini tuh fix banget jadi background ataupun backsound wajib yang diputar di mana-mana gitu ya. Mulai dari radio sampai ke rental PS nih gitu. Sambil main Dota biasanya tiba-tiba ada abang-abang yang nyetel lagu ini kenceng banget Teman Pro 2 ya, kalau kita lagi main PS ataupun ngewarnet biasanya. Nah, berkat keviralan lagu ini pada zamannya gitu ya, album Langkah Baru milik Raja yang dirilis di tahun 2004 ini langsung laku keras sampai kejual jutaan kopi di pasaran nih Teman Pro 2. Dan pas lagi naik daun banget gitu ya promosiin lagu ini, sang vokalis dari band Raja yaitu Ian Kasela ini ternyata mulai konsisten nih pakai kacamata hitam yang akhirnya bikin gaya itu jadi signature looknya dia sampai sekarang Teman Pro 2. Tapi iya sih, aku ingat banget gitu ya Raja waktu aku masih kecil gitu ya, beliau aka Ian Kasela ini emang udah apa ya, udah signature looknya itu ya pakai kacamata hitam itu. Rasanya kalau misalkan kita ngelihat beliau nggak pakai kacamata hitam ini, rasanya kayak ada yang kurang nih ya kak. Karena emang sering banget beliau kelihatannya di publik gitu ya pakainya kacamata hitam Teman Pro 2. Duh, kalau kita ngomongin tentang band-band dulu rasanya nggak bakal ada habisnya gitu ya, apalagi band yang dari dulu sampai sekarang mereka juga masih eksis Teman Pro 2, dan juga lagu-lagunya ini masih menjadi hit di mana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya teman pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik teman pro 2, especially buat kamu para pecinta film, series ataupun drama gitu ya. Ada informasi menarik datang dari aktor David Harbour dan juga Millie Bobby Brown yang kembali dipertemukan dalam satu proyek setelah sebelumnya mereka ini membintangi serial Stranger Things nih. Keduanya dipastikan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial thriller mata-mata terbaru di Netflix yang diproduksi oleh A24. Serial yang belum diumumkan judul resminya itu ya, ditulis oleh Jack Throne, kreator serial Adolescence serta penulis film Enola Holmes nih. Netflix juga langsung memberikan lampu hijau gitu ya untuk memproduksi serial tersebut tanpa melalui tahap pilot terlebih dahulu. Dan dalam serial tersebut, David Harbour bakal memerankan Matt Wolf. Dia adalah mantan agen FBI yang ini bekerja sebagai pakar keamanan. Dia ini terpaksa kembali ke dunia yang telah ditinggalkannya setelah putrinya yaitu Rebecca yang diperankan oleh Millie Bobby Brown menghilang nih teman bro 2. Dan kembalinya David dan juga Millie terjadi setelah Stranger Things berakhir di tanggal 31 Desember tahun kemarin ya 2025. Brown sendiri tengah bersiap menyambut perilisan Enola Holmes 3 yang bakal dirilis di tanggal 1 Juli mendatang teman pro 2. Sementara Harbour sendiri sebelumnya membintangi serial terbatas yaitu DTF St. Louis. Sebelum pengumuman resmi tersebut, keduanya juga sempat memberi isyarat mengenai proyek baru yang akan mereka jalani bersama ya teman pro 2. Dan dalam wawancaranya sendiri dengan Variety, Harbour ini mengaku hubungan profesionalnya dengan Millie tetap terjalin dengan erat. Dan Millie juga mengungkapkan bahwa ide proyek tersebut itu berasal dari Harbour gitu ya teman pro 2. Keduanya juga menepis kabar yang sempat beredar mengenai keretakan hubungan saat produksi musim terakhir Stranger Things. David ini menegaskan perbedaan pendapat yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam hubungan kerja yang mereka jalin selama bertahun-tahun gitu ya teman bro 2. Serial mata-mata terbaru dari Netflix ini akan diproduksi bersama A24. Film ini bakal dibintangi oleh Millie Bobby Brown, David Harbour, Jake Bong Yi Fi, ada Robert Brown, Joe Hibbs, dan juga ada Patrick McDonald. Film ini bakal diproduseri oleh N.K.C. Wilson sebagai eksekutif produsernya teman pro 2. Dan hingga saat ini gitu ya, Netflix memang belum mengumumkan judul resmi maupun jadwal penayangan serial tersebut teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oh, ini toh video.
3: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan kehidupan. Bukan aku yang salah.
5: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari sutradara Bayu Skak yang kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Vouvo nih teman Pro 2. Ini kayaknya pronunciation-nya kayak orang ini ya, warga-warga Malang biasanya Vouvo gitu ya. Film terbaru ini bakal bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut dengan drama keluarga nih. Film ini mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah pemukiman mereka. Vouvo dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 9 Juli mendatang, teman Pro 2. Dan melalui Vouvo sendiri, Bayu untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utamanya nih. Selain itu, latar budaya Madura juga dihadirkan secara otentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli dari Madura. Film ini mengisahkan Muslim, seorang pemuda Madura yang diperankan oleh Tretan Muslim ya. Kehidupannya berubah drastis ketika sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa sesosok alien yang memicu berbagai kejadian kocak nih. Dan demi menjaga keaslian bahasa dan juga dialek gitu ya, Skak Studios dan Cinemart memilih menggelar proses audisi langsung di Surabaya Utara, teman Pro 2. Dan menurut Bayu sendiri, langkah tersebut dilakukan biar karakter yang tampil ini benar-benar merepresentasikan masyarakat Madura gitu ya, teman Pro 2. Jadi mereka melakukan casting besar-besaran di Surabaya Utara, tepatnya di Kaza Mall. Mereka juga memang dekat gitu ya, dan juga banyak banget masyarakat Madura yang tinggal di sana, teman Pro 2. Dan dari ribuan peserta tersebut, Bayu menemukan sejumlah talenta baru seperti Ina Pogang hingga Siti Kam. Dia menilai penggunaan aktor asli Madura ini membuat dialog dalam film ini terdengar lebih alami gitu ya, karena memang jelas otentiknya Madura, jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi gitu ya, teman Pro 2. Dan Bayu sendiri mengatakan ide film ini sendiri lahir sebagai upaya menghadirkan sesuatu yang berbeda nih di tengah maraknya film horor komedi gitu ya. Setelah sebelumnya mengeksplorasi budaya Jawa Timuran, Jawa Mataraman, dan juga Jawa Ngapak gitu, kali ini dia memilih budaya Madura, teman Pro 2. Dan berbeda dengan film-film sebelumnya, Bayu kali ini lebih fokus berada di balik layar gitu ya sebagai sutradara. Dia banyak tampil sebagai cameo, sebagai Joko gitu ya. Dia adalah pegawai bank yang datang ke rumah Muslim untuk mengurus pinjaman. Dan selain menghadirkan komedi, Bayu juga berharap Vouvo dapat menjadi tontonan yang aman dinikmati seluruh anggota keluarga nih. Karena menurutnya film tersebut dirancang agar dapat disaksikan anak-anak hingga orang dewasa, teman Pro 2. Nuansa komedi dalam film ini juga diperkuat lewat kehadiran Tony yang diperankan oleh Ade Kurniawan ya. Beliau adalah pengisi suara SpongeBob SquarePants nih. Dan dalam cerita tersebut, Tony kehilangan suaranya setelah bertemu alien. Sementara karakter alien sendiri diperankan oleh Bambang Ceper, teman Pro 2. Makin penasaran ya, gimana filmnya nanti? Pasti bakal seru banget ya. Itu pasti kita bakal full ketawa begini, teman Pro 2. Agak penasaran juga gimana ya kalau Bayu Skak bikin film tentang peralienan duniawi ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih barengan sama Fira di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik buat kamu teman Pro 2, especially buat kamu yang suka banget kayak aku gitu ya. Aku tuh suka banget nontonin kayak animasi-animasi gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang animasi, kayaknya kamu tahu deh teman Pro 2, karena Netflix sekarang itu lagi resmi memproses produksi season ketiga sekaligus musim terakhir dari serial live action Avatar The Last Airbender nih. Momen tersebut ini menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang emang udah menjalani syuting di dua season terakhir ya secara beruntun teman Pro 2. Dan untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama dari hari-hari terakhir syuting gitu ya. Foto tersebut menampilkan ada Garden Cormier, Kia Wentio, Ian Ousley, Dallas Liu, Mia Cash, dan juga Maria Zhang. Serial ini merupakan adaptasi live action dari animasi populer Nickelodeon ya. Setelah musim pertamanya sukses besar di Netflix, teman Pro 2, Avatar The Last Airbender ini langsung diperpanjang buat musim kedua dan juga ketiganya nih. Meskipun musim kedua baru tayang, cerita bakal melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai 4 elemen nih. Sebagai seorang avatar gitu ya, dia tuh harus menguasai elemen air, tanah, api, dan udara. Namun ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. Dan demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api ya teman Pro 2, produser eksekutif sekaligus penulis serial Christine Boylan ini mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan panjang produksi serial tersebut nih. Dia mengatakan tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan di season kedua teman Pro 2. Dia juga mengaku bersyukur gitu ya dapat menjadi bagian dari proyek tersebut, dan juga menurutnya nih seluruh tim udah bekerja keras buat menghadirkan kisah yang epik di Avatar The Last Airbender dalam format live action ini. Sebelumnya Netflix juga udah mengumumkan sejumlah pemeran baru yang bergabung di musim kedua. Ada Chin Han sebagai Long Feng, lalu ada Hua Xuande sebagai Profesor Zhe dan Justin Chen sebagai King Kui nih. Sementara itu di musim ketiga sendiri bakal menghadirkan tambahan dua karakter penting gitu ya teman Pro 2, yakni John Brines sebagai Pian Dao dan juga Tanto Cardinal sebagai Hama. Hingga kini Netflix juga masih belum mengumumkan jadwal penayangan resminya buat season ketiga ini ataupun season terakhir ini kapan teman Pro 2, tapi yang pasti bakal menunggu banget gitu ya, karena di season pertama sendiri udah sebagus itu teman Pro 2. Jadi kayak aku sekarang lagi nonton season keduanya dan itu bagus banget, mulai gak sabar gitu ya. Mulai ada rasa-rasa tidak sabarnya ini untuk menantikan season ketiganya tayang teman Pro 2. Oke deh kalau gitu kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Fira di Jaga Malam kali ini. Yang pasti aku masih bakal memberikan kamu berbagai informasi menarik. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Ya teman Pro2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi buat kamu especially yang suka banget nonton film horor gitu ya. Karena Star Vision menghadirkan film horor terbaru berjudul Petaka Gunung Welirang nih teman Pro2, yang mengangkat kisah pendakian penuh teror supranatural gitu ya. Film ini disutradarai oleh Indra Gunawan yang naskah karya Upi Avianto bersama Maya Aska nih. Film tersebut terinspirasi dari pengalaman mistis yang diceritakan oleh Maya Aska saat mendaki Gunung Welirang teman Pro2. Ceritanya ini memadukan legenda pegunungan, budaya Jawa, dan juga suasana mencekam sepanjang perjalanan gitu ya. Kisahnya berpusat pada 5 sahabat gitu ya. Ada Satria, Naya, Arga, Noval, dan juga Tita. Mereka mendaki Gunung Welirang untuk merayakan kelulusan sebelum menumpuh kehidupan masing-masing nih. Perjalanan yang semula dipenuhi dengan canda tawa gitu ya berubah ketika mereka memasuki alas Lali Jiwo. Kawasan itu sendiri dikenal menyimpan misteri yang dipercaya masyarakat setempat sejak lama nih teman Pro2. Suara gamelan yang tiba-tiba terdengar tanpa terlihat siapapun yang memainkannya, dan sejak saat itu berbagai kejadian ganjil mulai menghantui setiap langkah mereka. Bayangan gelap, bisikan asing, dan juga suara langkah kaki terus mengikuti rombongan pendaki tersebut nih. Situasi juga semakin mencekam ketika jalur pendakian mendadak menghilang dari hadapan mereka. Satu persatu anggota kelompok terpisah ke dalam dimensi gaib yang menguasai alas Lali Jiwo. Ada Satria yang berusaha menemukan teman-temannya sebelum semuanya terlambat nih teman Pro2. Dan di balik teror itu mereka juga harus menghadapi sosok ratu penunggu Gunung Welirang termasuk dan juga pasukan gaibnya gitu ya. Ancaman tersebut juga mengubah pendakian menjadi perjuangan hidup dan mati nih. Film ini sendiri dibintangi oleh Antonio Blanco Junior, Alika Jantinia, Giulio Parengkuan, Razanzu, dan juga Jinan Safa. Lalu ada Hana Saraswati, Yamol Waitungka, Agus Kuncoro, dan juga Ruth Marini turut memperkuat jajaran para pemeran ini. Petaka Gunung Welirang sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia teman Pro2 mulai dari tanggal 2 Juli besok ya, berarti hari Selasa ya. Atau salah nih aku. Aduh, agak lupa nih teman Pro2 gitu ya. Kayaknya ini yang pasti minggu depan ya teman Pro2. Dan film horor ini sendiri menawarkan kisah pendakian yang memadukan misteri, budaya Jawa, dan juga teror supranatural.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau. One, two.

Yoko Mampro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan next information, aku masih punya informasi seputar film-film horor ya, yang bakal hadir untuk kita tonton bersama di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2. Ada datang dari MD Pictures yang menghadirkan film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea yang diadaptasi dari Gonjiam Haunted Asylum. Film ini disutradarai oleh Enggi Umbara dan ditulis oleh Lili Laila. Film ini mengangkat kisah sekelompok para content creator ya yang mengejar popularitas melalui siaran langsung. Ceritanya memadukan horor, ketegangan dan juga konsep found footage yang terasa cukup nyata nih, teman Pro 2. Ceritanya sendiri berpusat pada Juna yang diperankan oleh Arbani Yasis. Lalu ada Adit dan juga Bara gitu ya. Mereka ini bergabung dengan Arum yang diperankan oleh Diandra Agatha. Lalu Yuri yang diperankan oleh Lea Chia Rachel, Tias yang diperankan oleh Aileen Fusil, dan juga Daeho yang diperankan oleh Jang Hansol. Kelompok itu dikenal sebagai para pencari hantu yang rutin membuat konten bertema supranatural gitu ya. Mereka menargetkan 3 juta penonton melalui siaran langsung di sebuah rumah sakit angker. Rumah sakit tersebut berada di Korea Selatan dan juga dikenal memiliki reputasi yang cukup menyeramkan nih. Mereka yakin lokasi itu mampu menarik perhatian jutaan penonton. Awalnya seluruh rencana ini berjalan sesuai dengan harapan mereka gitu ya, demi menghasilkan tayangan yang menarik perhatian publik nih. Namun suasana berubah ketika berbagai gangguan aneh mulai muncul tanpa penjelasan. Kejadian menyeramkan terus bermunculan dan membuat setiap anggota menghadapi ketakutan yang semakin besar, teman Pro 2. Ambisi mengejar popularitas perlahan berubah menjadi perjuangan untuk menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Dan hubungan antar teman mulai diuji tuh ketika mereka menghadapi ancaman yang sulit dipahami dengan akal sehat. Setiap keputusan ini juga membawa resiko yang menentukan keselamatan mereka. Dan melalui film ini, penonton juga diajak mengikuti kisah tentang ambisi, keberanian, dan juga konsekuensi dari keputusan yang cukup berbahaya. Pernyataan besar pun juga muncul mengenai siapa yang mampu keluar dari rumah sakit tersebut. 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia di tanggal 9 Juli mendatang, teman Pro 2. Film bergenre horror ini juga menawarkan teror yang menegangkan dengan latar rumah sakit yang dikenal penuh dengan misteri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Prodo, gak kerasa ya, udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Vera Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Prodo. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani istirahat kamu di malam Senin kali ini. Besok udah masuk kerja teman Prodo, jadi harus banyak saving energi gitu ya. Udah harus mulai istirahat teman Prodo ya. Oke deh kalau gitu, aku Vera Putri pamit undur diri. Bye.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngagau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: FM.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
5: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
1: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
5: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
1: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
6: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari jalan dari panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Lebih aktif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman berdua di Sepada edisi hari ini ya, hari Senin 29 Juni 2026 bakal ada Bagas dan juga Dila yang akan menemani kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman berdua. Berbagai informasi bakal kami hadirkan buat kamu dan tentunya juga ada musik-musik seru gitu ya untuk mengawali hari kamu. Dan nanti di jam 5 habis ini ada jazz music dan juga ada sajadah panjang. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyati ajma'in. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam ridho Allah, dan tentunya semoga aktivitas kita sehari-hari dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah yang tentunya dapat membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hal apapun. Beliau mencontohkan dalam ibadah mahdhah dan juga dalam ibadah baru mahdhah. Bahkan beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam membersihkan diri, dalam mandi, dalam bertaharah, dalam membersihkan apapun, termasuk ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh atau Nabi dawuh, fitrah manusia itu ada lima. Yang pertama adalah berkhitan. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah memotong dan merapikan kumis. Yang keempat adalah memotong kuku. Dan yang kelima mencabut dan membersihkan bulu ketiak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sang teladan agung, manusia terbaik, manusia yang hidupnya dibimbing oleh wahyu. Beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bukan hanya mencontohkan tentang sholat. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang umroh. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang hal-hal yang berkaitan hanya dengan ibadah mahdhah. Tetapi beliau sangat luas yang dicontohkan dalam hal apapun. Rasul mencontohkan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Arba'a lailatan fitratun nas arba'a lailatan. Dalam 40 hari fitrah manusia itu ada lima tadi. Di antaranya berkhitan. Saat kita berbicara tentang khitan, tentu banyak sekali manfaat dan hikmah di dalamnya. Dengan berkhitan tentu akan menjadi bersih, menghindarkan dari penyakit dan yang lain. Karena apa? Pasti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada hikmah. Karena apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah Sang Khalik, Sang Pencipta yang mempunyai diri kita ini. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Hal ini tentu akan membersihkan kemaluan kita dari hal-hal kotoran dan yang lain. Karena apa? Dengan membersihkan, kemudian merapikan, itu barang tentu, sudah barang tentu akan menjadi lebih baik dalam hal kebersihan kita, di kemaluan kita. Yang ketiga adalah memotong kumis atau merapikan kumis. Ini pasti ada hikmah di dalamnya. Karena apa? Menjadi rapi, menjadi lebih ganteng dan yang lain. kemudian memotong kuku, itu sudah barang tentu. Karena apa? Kalau kuku kita panjang, itu pasti di situ ada kuman, ada penyakit. Saat kita menggaruk apapun akan nyangkut di kuku kita. Dan Rasul mencontohkan kukunya tidak pernah panjang dan tidak pernah beliau kukunya dibiarkan akhirnya tidak bersih, kemudian membawa kotoran dan yang lain, itu tidak pernah Rasul seperti itu. Kemudian mencabut bulu ketiak atau membersihkan bulu ketiak. Dengan bulu ketiak bersih atau dibersihkan, ini akan terhindar dari apa? Dari kelenjar, keringat dan yang lain, akan menjadikan bersih, menjadikan baunya tidak menyusahkan atau tidak enak dan yang lain. Itu hikmah di dalamnya. Nah, teman pro dua yang dirahmati oleh Allah, hal-hal dalam dunia ini Rasul mencontohkan banyak hal. Tentunya di dalam fitrah manusia ini kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita sedikit demi sedikit kita mencontoh Rasulullah, sedikit demi sedikit kita itsba' kepada beliau, tentu kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang insya Allah selantiasa mengikuti jejak beliau, mengikuti perintah Allah dengan itsba' dan mencontoh Rasulullah. Kita kelak akan berada di barisannya, kita mendapatkan syafaat pertolongannya. Karena apa? Allah itu zat yang maha bersih, Allah zat yang maha suci, dan Allah mencintai makhluknya yang bersih, makhluknya yang selalu membersihkan diri atau menjaga kebersihan. Karena apa? Rasul ini mencontohkan semua itu untuk kita contoh, untuk kita teladani. Bukan tidak ada maksud Rasulullah mencontohkan, tetapi untuk kita teladani. Teman perubahan yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit tentang hadis fitrah manusia. Semoga ada faedah dan manfaatnya, dan semoga kita masih bertemu di lain kesempatan dengan hal-hal yang lain yang dapat kami sampaikan, tentunya demi untuk kebajikan di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, Green Assembly of God, tanam iman, rawat bumi. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi wujud nyata iman Kristen yang diwujudkan melalui kegiatan Green Assembly of God atau GAG 2026 oleh Departemen Kaum Muda Daerah atau DKMD 1 GSDA Jawa Timur. Mengusung tema menjaga bumi merawat bait Allah, kegiatan ini berlangsung di Pantai Bajul Mati, Kabupaten Malang, Jumat. Sebanyak 99 kaum muda GSDA dari berbagai wilayah Jawa Timur mengikuti kegiatan yang menggabungkan pembinaan rohani dengan aksi konservasi lingkungan. Acara ini berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti atau STT SATI dan juga BSTC melalui kegiatan penanaman mangrove. Dalam penyampaian firman Tuhan, PDT Jeffrey HINA, MTH menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan sebagai bagian dari panggilan iman. Menurutnya, merawat bumi merupakan bentuk kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Ketua DKMD 1 GSDA Jawa Timur, Yunaidi, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal membangun gerakan peduli lingkungan di kalangan generasi muda. Ia berharap kaum muda tidak hanya menikmati alam, tetapi juga ikut menjaga dan melestarikannya. Melalui penanaman mangrove, peserta turut berkontribusi dalam menjaga ekosistem pesisir, mencegah abrasi, dan mendukung habitat satwa laut. Green Assembly of God 2026 diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang membawa dampak positif bagi gereja, masyarakat, dan lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Jembatan Kaca Bromo Seruni Point mulai dibuka. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyambut pre-launching Jembatan Kaca Bromo Seruni Point di kawasan Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Sabtu 27 Juni 2026. Destinasi wisata baru ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar Bromo. Jembatan kaca sepanjang 130 meter dengan ketinggian 83 meter tersebut mulai dibuka untuk wisatawan dengan tarif Rp55.000 bagi wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Pengunjung dapat menikmati panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, hingga Gunung Semeru. Sebelum dibuka, fasilitas ini telah melalui pemeriksaan dari Kementerian PU, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Pemkab Probolinggo, dan Forkopimka Sukapura untuk memastikan keamanan serta kenyamanan pengunjung. Pihak pengelola juga memastikan operasional jembatan akan mengutamakan keselamatan melalui pemeliharaan rutin. Kehadiran Jembatan Kaca Bromo Seruni Point diharapkan menjadi ikon wisata baru yang memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Di hari Senin ini kamu harus semangat teman Pro 2 ya.
0: Yes, karena ini juga udah akhir bulan.
1: Yes,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Akhirnya kita udah berhasil, hampir berhasil melewati bulan ini teman Pro 2.
1: Bener banget teman Pro 2. Dan di pagi hari kamu, di Senin hari ini, kamu ditemani oleh Bagas dan juga Dila, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, berbagai informasi juga sudah kami siapkan gitu ya buat kamu hari ini. Dan kita juga udah menyiapkan lagu-lagu easy listening dan juga lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat kamu.
1: Bener banget.
0: Memulai hari Senin ini
1: gitu. Bener banget teman Pro 2. Dan tadi kita juga udah dengerin teman Pro 2 lagu terbaru dari Bernadja juga ya.
0: Betul.
1: Yang berjudul Peluk Aku Sekarang. Dan yes, itu teman Pro 2 adalah lagu dari Bernadja yang termasuk dalam album barunya.
0: Semoga yang hanya dalam mimpi.
1: Bener ya, banget. Kayaknya kamu juga harus dengerin teman Pro 2 ya, karena itu lagu-lagunya enak-enak banget karena berkolaborasi sama teman-teman musisi juga yang.
0: Betul.
1: Di situ kita juga udah tahu teman Pro 2 ya. Dan itu pokoknya oke banget teman Pro 2, dan itu kamu bisa dengerin di Pro 2 Malang teman Pro 2.
0: Yes, bener banget. Tapi sebelum itu kita juga pasti akan update juga ya tentang informasi yes, perakhiran cuaca. Nanti di jam 8 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada kegiatan di luar,
1: yes,
0: pastiin aja kamu tetap stay tune di sini gitu ya.
1: Benar banget.
0: Di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget. Emang kamu ngelik apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya. Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik kamu!
1: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila di Spada kali ini, teman berdua ya.
2: Dan di hashtag ini guys, ada info yang sangat menggembirakan.
1: Bener banget.
2: Dari Timnas Voli Indonesia ya, ini berhasil mencetak sejarah, teman berdua. Jadi mereka tuh baru aja juara ya untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 nih.
1: Bener banget, teman berdua. Dan pada laga final AFC Men's Cup 2026 di Ahmedabad, India pada minggu malam, teman Produa, which is tadi malam, teman Produa ya. Dan pertarungan alot ini terjadi nih antara Indonesia dan ya dan juga Korea di set pertama. Dan meskipun Korea ini sempat unggul 6-1 atas Indonesia, tapi dalam situasi tertinggal, teman Produa, Indonesia ini tetap tampil percaya diri hingga bisa menyamakan skor menjadi imbang 10-10, teman Produa.
2: Wow, kemudian di Korea juga comeback gitu ya, kembali unggul, teman Produa, dalam kedudukan 15-12 di mana jarak poinnya ini tuh bahkan melebar dengan Korea, di mana mereka unggul 4 poin dengan skor akhir di 19-15, teman
1: Bener
2: Produa.
1: Bener banget. Berarti ini keunggulannya cukup banyak ya, Dila.
2: Betul.
1: Ya. Tapi Indonesia ini menunjukkan mental baja nih, teman Produa ya. Ini ada Boy Arnes dan juga kawan-kawan ini tidak menyerah meski sempat terjadi poin kritis, yaitu di 24-22, teman Produa. Dan Indonesia ini bisa menyamakan skor menjadi 24-24, teman Produa ya. Dan pertarungan ini Indonesia dan juga Korea ini terus berjalan sengit hingga akhirnya service ace dari Boy ini membuat Indonesia menang 34-32 di set pertama.
2: Emang tipis banget ya, kayaknya sengit banget teman Produa. Di mana performa Indonesia juga semakin menawan nih di set kedua ya. Ini juga membuat Korea kesulitan untuk bisa menekan dengan leluasa seperti di awal set pertama, teman Produa. Akhirnya Indonesia berakhir unggul 10-8, di mana keunggulan ini juga terus terjaga hingga kedudukannya berubah jadi 15-12, teman Produa.
1: Benar banget. Terus Indonesia kemudian semakin sulit dibendung oleh Korea, teman Produa, karena memang poin demi poin ini diamankan oleh anak asuh dari Raidel Tiran ya, hingga akhirnya unggul 19-13. Berarti ini jarak skornya udah lumayan banyak, teman Produa, dan betul. Indonesia bahkan bisa unggul hingga 8 poin dengan skor 23-15, dan akhirnya Indonesia menutup set kedua dengan skor 25-16, teman Produa.
2: Yes, dan dalam situasi perolehan yang sangat ketat ya, teman Produa, Indonesia ini berhasil menunjukkan ketenangannya, di mana jarak poin bisa diperlebar dengan meraih 3 poin beruntun yang membuat skor ini akhirnya jadi 23-20. Nah, tapi Korea juga udah meraup 2 poin gitu ya, gas di skor. Jadi 23-22 lanjut, Indonesia nggak lagi terbendung nih buat menutup set ketiga dengan skor akhir 25-23 dan membuat Indonesia menang juara AFC Men's Cup 2020.
1: Benar banget.
2: Keren banget, teman Produa.
1: Keren banget, teman Produa ya.
2: Ini juga merupakan sejarah pertama.
1: Yes, ya benar banget, teman Produa. Walaupun ini di tengah apa ya, euforia pesta bola dunia.
2: Betul.
1: Tapi ini tim voli, timnas voli Indonesia ini mencatatkan sejarah menjadi juara pertama di AFC Men's Cup 2026 untuk Indonesia. Kita kasih semangat lagi, teman Produa, semoga sejarah ini bisa diukir terus-menerus setiap tahun gitu ya.
2: Betul.
1: Untuk para generasi-generasi selanjutnya, teman Produa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Produa, masih bersama Bagas dan juga Dila di pada kali ini ya.
7: Yes,
6: dan
7: banget.
6: Di pagi hari ini teman Produa memang di Malang ini masih dingin banget ya.
7: Banget.
6: Banget, apalagi kita tadi masuknya subuh.

0: Suhu setidaknya 35 derajat Celcius pada hari Minggu kemarin, teman Bro 2, di negara Eropa. Dan dilansir dari AFP, teman Bro 2, memang wilayah yang bakal mengalami panas yang sangat intens ini tersebar di Jerman, Republik Ceko, Hungaria, dan juga Polandia, teman Bro 2.
1: Wow, ada beberapa wilayah gitu ya. Dan sebanyak 381 juta orang di Eropa, ini tidak termasuk Turki, nantinya akan mengalami suhu di atas 30 derajat Celcius, teman Bro 2. Dan menurut analisis dari layanan meteor meteorologi Jerman dan juga proyeksi populasi 2025 dari pusat penelitian gabungan yang dikumpulkan oleh LSM Austria Klim Dashboard gitu ya.
0: Yes,
1: di mana
0: banget.
1: Hampir seluruh Polandia, Hungaria dan Republik Ceko ini akan diperkirakan mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius pada hari Minggu, di mana ada 42 juta orang atau 42 di sebagian besar Jerman gitu ya, khususnya di wilayah Berlin yang akan mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius.
0: Benar banget. Jadi kalau di Eropa itu sendiri ketika ngerasain dingin juga dingin banget. Kalau pas panas juga panas banget ya Dila ya.
1: Benar.
0: Dan ada negara lainnya seperti Slovakia, Serbia, Kroasia, Italia, Austria dan juga Ukraina Barat, teman Pro 2, yang memang juga agak terdampak ya. Sementara itu di dataran Prancis di mana peringatan merah ini diperkirakan akan dicabut pada hari Minggu malam, which is tadi malam, teman Pro 2, karena memang sekitar 11 juta orang akan terdampak suhu panas tersebut ya. Dan memang ada pun dalam menghitung angka-angka tersebut, teman Pro 2 ya, AFP ini menggunakan metode yang mirip dengan Klima Dashboard nih.
1: Yes.
0: Dengan membandingkan model perakiraan cuaca pukul 3 GMT dari layanan meteorologi Jerman atau DWD dengan data kepadatan penduduk, teman Pro 2.
1: Yes, dan penduduk satu daerah ini dihitung ya. Jika model tersebut ini tuh bisa memprediksi suhu melebihi 30 atau 35 derajat di lokasi tersebut pada titik manapun.
0: Yes,
1: nah, karena model tersebut ini akurat ya, teman Pro 2, dalam rentang sekitar 6,5 km atau 4 mil. Model ini juga tidak dapat sepenuhnya mencerminkan fenomena pulau panas perkotaan gitu. Dan akibatnya, analisis tersebut juga mungkin meremehkan jumlah orang gitu yang terdampak di daerah perkotaan yang padat penduduk, teman Pro 2.
0: Berarti ini memang apa ya? Ternyata banyak banget yang terdampak gitu ya, Dila ya.
1: Benar ya.
0: Gelombang panas kayak gini ya, tetap stay safe aja, teman Pro 2 ya.
1: Betul, jangan lupa minum ya. Mungkin walaupun mereka juga gak dengerin kita.
0: Ya tapi siapa tahu gitu ya. Ada teman Pro 2 yang mungkin dengerin terus punya teman di Eropa gitu ya. Ingatin aja. Jangan lupa pakai sunscreen.
1: Betul,
0: gitu-gitu.
1: Jangan lupa minum.
0: Iya, sebenernya banget. Dan kalau misal pengen yang ada badan, langsung aja main ke Malang gitu ya.
1: Bener.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.